asyik menggamit kenangan 8.3 minit pagi. Ini cerita mengenai pengalaman naik bot ke, naik feri ke, naik sampan ke, macam-macam lah ni. Kak Muzila, dia kata pengalaman naik bot waktu akak pergi melancong ke Sempurna Sabah. Pergi ke pulau-pulau kat situ. Tengah-tengah laut akak mabuk, Zura, muntah-muntah, pening kepala, semua ada. Ni Jeffrey Subari, masa remaja dululah, masa tu mentah lagi. Sampai je kat tebing, pening. Lepas tu saya nak demam. Itulah pertama kali saya naik perahu. Tu kata Cik Jeffrey . Dia kata ada lawyer muntah. Nak pergi menuju ke Tanjung Leman. Ini Noriah Isa. Dia kata pengalaman naik feri Langkawi tahun 2022. Seronok pergi satu bas. Jadi waktu tu seronok sangat. Tapi tiba-tiba perut sakit. Perut sakit nak cari tandas. Sampai ke seberang berpeluh-peluh lah. Duduk menahan. Tapi yang peliknya, bila dah sampai seberang, tiba-tiba perut dah tak sakit. Dah beransur pulih. Itu kata Noriah Isa. Itu orang kata apa? Dengan izin, nervous lah. Nervous. Ini Nani Ani. Dia kata, dulu saya pernah naik sampan bersama atuk menyeberangi sungai untuk mengambil daun nipah. Jadi bila sampai di tengah sungai, memang rasa takut juga. Saya tak berani tengok dekat luar. Jadi saya duduk je dalam sampan. Saya takut kalau sampan ni tiba-tiba terbalik. Ni Nur Syeha, dia kata, teringat satu pejabat dulu pergi trip ke Port Dickson. Jadi kami boleh naik semua aktiviti kat laut, semuanya percuma. Kami naik jet ski. Jadi abang jet ski tu, dia cakap lah, jet ski ni boleh buat 3 orang. Jadi saya pun naik. Saya, Ita, Ikin. Saya dengan Ikin duduk belakang. Jadi mula-mula perlahan je Ita bawa. Sekali tengah laut tu dia merempit, melayang-layang kita, tenjut-enjut kami dekat belakang, jerit-jerit. Memang rasa nyawa di hujung di hujung tanduk masa tu. Tu kata Kak Nur Syeha. Sejak itu memang bawa jet ski seorang aje. Tak berani bawa 3 orang. Dan hari sekali ini daripada Nur Halimah Sarbin. Dia kata pengalaman semasa hendak balik dari Pulau Redang. Tersangkut tengah laut. Kipas bot tu tersangkut, Zura. Dia tersangkut sampah. Punyalah takut kita ramai satu keluarga kat situ dengan pelancong-pelancong lain. Mula risau . Dan selepas itu dia mula betulkan kipas tu, buang sampah yang tersangkut tu. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan lepas tu terus beredar. Itu pengalaman yang takut lah. Tu kata Nur Halimah Sarbin. Nanti Azura baca yang lainnya. Macam-macam cerita lah. Pengalaman naik bot lah, naik feri ni lah . Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik. Dekat situ saja yang Azura akan bacakan. Kita nak dengar Sanisa Huri, Kumbang Dengan Bunga. Kita ada Ellie Katz, Tiap Yang Mula. Dan juga Nura, Datuk Nura, Rentak Jantung. Semuanya bersama kami.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemandangan saya. Radio Klasik mengganggu kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Ini Kaham Muniram. Dia kata pengalaman saya naik sampan dulu. Kalau nak ke Pekan Gersik, kena naik tongkang. Zaman dululah. Ada setengah panggil kotak. Jadi penumpang tak ramai, 8 orang je. Dekat depan tu boleh muat motosikal 3 buah. Jadi bayangkan masa tu macam tak nak naik je. Belum naik dah kecup perut. Bila dikayuh macam nak terbalik aja. Guna tenaga manusia, terasa lambat nak sampai seberang. Jadi sekarang ni dah tak ada, jambatan dah ada. Mungkin Kak Asma Jaminan pernah menaikinya. Nostalgia. Tu kata Kak Muniram. Ini Zamiah, dia kata, saya memang selalu naik sampan. Saya juga boleh bawa boat enjin tu. Sebab saya memang tinggal dekat Sungai Perak. Kami memang nelayan sungai. Tu kata Kak Zamiah. Ini daripada Aini Zulkarnain. Dia kata, dulu tiap kali cuti sekolah, bercuti ke Pulau Sabang, naik bot sambil ayunkan tangan ke laut. Di tengah laut, muka rasa macam nak terbang je. Jaya Kasuma, dia kata, pengalaman pertama naik sampan kolek yang diperbuat dari sebatang kayu. Sewa RM3 aja bayar. Keliling Empang Jalih. Penjom Kuala Lipis, Pahang, tahun 1970-an dulu. Pada masa tu langsung tak ada rasa takut, rasa seronok aja. Tapi bila dah lama tu baru rasa takut lah sebab tak pandai berenang. Itulah pesta, masa tu kenangan pesta belia hari Minggu. Ni Miss Rifah, dia kata pertama kali saya naik feri tahun 2017, rombongan ke Pulau Langkawi. Seronok lah dapat melihat lautan yang luas. Mama Ila, pengalaman tak boleh lupa, naik bot pergi ke Pulau Manukan, Sabah. Ribut masa naik bot tu, Zura. Pertama kali naik, takutnya tak berani nak buka mata. Jadi cukuplah sekali. Abang Mak Rock, dia kata, dulu naik bot laju ke Pulau Langkawi bersama-sama dengan keluarga. Terlalu gembira. Jadi bila tengah laut, muka kami masing-masing pucat. Takut juga ada, macam nak pingsan. Dan hari sekali ni Tok Koda. Dia kata banyaklah pengalaman naik bot ni. Naik sampan pun ada, naik feri. Tapi pengalaman yang tak dapat dilupakan semasa di Sarawak. Kereta kami hanya boleh muat 2 buah sahaja. Sewaktu melintasi sungai tanpa dinding. Masa naik feri tu mendebarkan lah. Nampak sang buaya juga. Itu pengalaman memang tak dapat dilupakan. Tu Tok Koda. Nanti yang lain, Zura sambung baca yang lain. Kita ada Rajima, Gerita Pandangan. Kita ada Teacher's Pet dengan Kasihku Pinjam Wajahmu. Tapi ini dia. Sebelum itu, Beribu dengan Iramli, Kurelakan Kini. Bersama kami, Sajian.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.29 minit pagi. Ya Allah, ramainya yang hantar. Zura, kalau boleh nak baca semua, tapi sedaya yang boleh lah. Muhammad Idrus Abdul Wahab, dia kata tahun 1982 bulan April, pertama kali ke Taman Negara, naik bot dari JT Kuala Tembeling ke JT Kuala Tahan, ambil masa 4 jam sebab masa tu musim kemarau. Jadi bila tiba kawasan jeram, air sungai cetek, kami semua terpaksa turunlah. Terpaksa tolak dengan angkat bot untuk melepasi jeram tersebut. Penat tu memang penat, tapi menyeronokkan. Pemandangan di kedua-dua tebing sungai amat indah. Budak-budak kampung mandi sungai, ada nampak kerbau. Kerbau pun nampak bersih je sebab kerbau pun mandi sungai. Dia kata Mama Idrus. Ini Zainab Meli. Dia kata pengalaman naik perahu, wah, memang banyak, terutamanya musim banjir di kampung, iaitu di Tumpat. Nak beli barang keperluan kena pakai sampan kayu sendiri. Setelah berpindah dan menetap di pinggir Sungai Pahang, terasa takutlah pula nak naik perahu atau bot. Tengok airnya pun dah seram. Ini Baba Wahab Tinam Keluang. Dia kata pengalaman naik bot dari Sempurna ke Pulau Mabul, cemaslah. Dengan cuaca hujan, gelombang besar, 2 jam kami mengharunginya. Melambung-lambung dipukul ombak. Semua basah. Tapi disebabkan pandu bot tu cekap, dia tenang aja. Jadi akhirnya kami sampai juga. Alhamdulillah cuaca di Mabul cerah. Dan masa balik ke semula ke Sempurna. Tapi sehari selepas itu ramai yang sakit pinggang lah sebab dilambung ombak. Aziza Ahmad, pengalaman naik bot di Sungai Kahang, nak pergi ke rumah rakit. Masa tu nak turun, nak melangkah ke rumah rakit, saya termasuk dalam sungai, terjatuh. Tapi nasib baik ada yang selamatkan saya. Jadi hati-hati naik bot. Jamaluddin Ahmad, dia kata pengalaman saya naik bot Sungai Jelai. Oh, saya takut bot tu karam. Putera Nila Setitik, dia kata pengalaman naik banana boat tahun 2015, pesta di Pantai Irama sempena Hari Merdeka. Saya, mak, adik punyalah suka. Tapi nak dijadikan cerita, masa kita orang jatuh kat laut tu, naik ke darat, mak kata gigi mak jatuh. Berderailah semua ketawa. Rugi. RM700 belilah, buatlah gigi baru. Muhammad Zamri, dia kata memancing naik perahu di laut, mancing 3 orang. Tengah malam semua tidur, tiba-tiba azan subuh. Rupanya sampan dah hanyut dari tempat mula mancing jauh, lebih kurang 3 km. Jadi nasib baik dengar azan tu, kami terjaga. Jadi tidaklah jauh terhanyut. Tu kata Muhammad Zamri. Ini Cikgu Syarudin Daud. Dia kata, mengingatkan saya ketika kecil dulu, sekitar tahun 1963, saya kerap naik sampan ikut bapa saudara memancing ikan di Sungai Durian Banting, Selangor. Sampan bapa saudara saya tidak mempunyai enjin, jadi kena dayung lah. Malangnya ikan yang dipancing tak banyak, sekitar 5 ekor. Itu pun kecil-kecil aja, tapi seronok. Dan akhir sekali lah, akhir sekali ni daripada Jamaliah Ami. Dia kata, pengalaman naik masa dulu, masa sekolah menengah, Sultan Muzaffar Shah, Lambo Kanan, Bota, Perak. Naik sampan menyeberangi sungai sebab akak duduk sebelah kiri, sekolah menengah sebelah kanan. Jadi sampan tu, maka sampanlah pengangkutan kami setiap hari. Andainya air sungai, sebab air sungai dalam, lambatlah kami sampai ke sekolah. Sulit melawan arus menggunakan galah buluh panjang rentas Sungai Perak. Kadangkala hujan, basahlah baju, buku-buku semua basah. Sebab duduk dalam sampan, jadi tak boleh nak kembangkan payung, takut angin, bahaya untuk semua penumpang yang lain. Itulah pengalaman sekolah dulu. Sekarang dah ada jambatan cantik. Itu kata Kak Jamaliah Amy. Baiklah saudara, sedapnya Azura baca cerita pengalaman semua. Nanti Azura sambung balik yang lain. Kita nak dengar Jamal Mirdad sekejap lagi. Yang penting happy, kita ada Fine Ballers dengan Kau dan Aku. Tapi sebelum itu, ini dia Datuk Sharifah Aini, Hasrat Bertanya Hati Memuja. Sebenarnya bersama kami, Sajian Klasik.

Saya Mokhtar Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

Kau dan aku, Fine Ballers, Azura dan saudara semua yang mendengar kami menerusi frekuensi masing-masing ataupun menerusi RTM Click. Baiklah saudara, 8.46 minit pagi ni, Mas Armin dari Kota Tinggi, dia kata naik feri ni memang seronok lah dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. 6 tahun dulu dalam feri tu bawa sekali semua. Dan ada kenderaan bas juga, ada lori, ada motor. Memang besarlah feri tu, semua boleh masuk. 4 jam perjalanan dapat tengok pemandangan kampung tepi laut sepanjang perjalanan feri tu. Yang paling tak boleh lupa, ada budak-budak minta duit sambil berenang-renang menuju tepi feri. Kami dari atas kapal campaklah duit. Mereka berebut-rebut. Kesian sungguh saya tengok. Itu Mas Armin. Nitaha Abu. Naik bot besar nelayan sewa pergi mancing ke pulau jarak hampir ke sempadan Indonesia. Bot sauk lucut tanpa sedar waktu malam hanyut. Laluan kapal antara bangsa. Mujur kapal besar bunyi horn. Kapal dalam jarak 2 kilometer. Kelang kabut. Tekong jerit naik-naik pancing. Kalau tidak, apa ni, susahlah, dia kata. Alhamdulillah selamat. Itulah ceritanya. Ni kakak Fauziah. Kakak Fauziah, dia kata, pengalaman saya naik bot pergi ke Pulau Senangin, Terengganu bersama keluarga. Sampai adik saya mabuk, mabuk laut. Kemboja putih semasa cuti di Pulau Redang. Tiba-tiba masa nak snorkeling, berkobar-kobar, tukar baju, pakai jaket keselamatan, seronok sangat. Tiba-tiba tengah laut, masa tu ombak tengah kuat, bergoyang-goyang bot kita. Membuak-buak rasanya. Memang rasa nak muntah, pening kepala. Memang muntah lah Zura. Satu bot kami, 20 orang, semua muntah. Agaknya semua pertama kali lah pergi snorkeling. Sejak tu taubat lahum lah, tak nak pergi snorkeling lagi. Buat malu je dengan bot-bot lain. Ini kata Kemboja Putih. Ini Cik Syahar, Cik Syahar Syari, dia kata bagi penduduk Parit Bunta Perak dan Bandar Baru Kedah pasti ingat perkhidmatan sampan melintasi Sungai Krian. Di samping itu juga ada feri yang ditarik dengan kabel tahun 1972. Lantaran arus deras, kabel putus, feri tenggelam. Semasa tu kalau nak menyeberang terpaksalah menaiki sampan di antara dua tebing. Jadi bila jambatan sudah siap, kuranglah naik sampan. Rostam, pengalaman naik sampan setiap hari. Yang paling seriau, sampan saya berlayar di tengah laut. Musim angin juga tu, takut tenggelam di tengah laut. Dan hari sekali Hasnah Minah, pengalaman naik bot di Port Dickson, naik bot pisang, 7 orang. Lepas tu bahayalah semua tu. Pengalaman tahun 2025 adalah ceritanya, kenangan yang tak bisa dilupakan. Banyak lagi sebenarnya. Ada Lehan Leka, Rukia Ulis, Pak Saleh. Azura tak sempatlah nak bacakan. Kak Nuriwi, nantilah kita baca sama-sama menerusi FB. Nanti kita like sama-sama. Terima kasih kepada saudara yang sudi berkongsi cerita menarik lah, mengenai pengalaman naik bot, naik sampan ke naik feri. Macam-macam cerita-cerita yang boleh kita jadikan panduan. Terima kasih kepada semuanya. Yang tak sempat Zura bacakan, Zura mohon maaf. Tapi kita nanti baca menerusi FB, kita like juga. Kita dengar lagu daripada persembahan Saifuddin Ali dan juga rakan-rakan Lemonade Tonic. Untuk saudara semua, setia bersama kami, kita ada Kembara Kutu, sajian klasik.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biru, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Isma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat 2 hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus 2 hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baharu di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada, iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi nak berlaku adil lah pada penduduk di situ, kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bahlilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Mulai menggamik kenangan 9.24 minit pagi. Boria Skim Cepat Kaya, Pak P.E., Maidin, M. Syarif, lagu-lagunya tu ya. Apa ni, Pak P.E. ni pelawak dari Pulau Pinang, namanya Syafiee Jaafar ataupun lebih dikenali sebagai Pak P.E. Memang cukup lawak lah, kita tengok wajahnya pun dah nak tergelak. Dia kata dia cakap serius pun orang duk gelak, tapi kadang-kadang dia buat lawak orang tak ketawa, tapi dia yang ketawa. Dia kata kadang-kadang punya susah juga nak buat orang ketawa, tu kata Pak P.E. Baiklah saudara, setia bersama kami menerusi Radio Klasik, Radio Pilihan Ramai, menggamit kenangan. Saudara, terus setia dengar kami menerusi RTM Click. Yang tak muat turun RTM Click memang rugi, sebab mereka susahlah nak apa menonton Piala Dunia FIFA 2026. Kita bagi secara percuma tau. Jadi pastikan saudara muat turun dulu aplikasi RTM Click. Kita dengar, ini dia Rokiah Muhammad, lagunya Teruna Jiran Tetangga. Kita ada Yusman Omar, Kau Akan Kusunting, semuanya bersama kami, sajian klasik.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Dan 39 minit pagi. Ratu Rock Ella. Pedih. Lagu yang telah pun menghiburkan kita. Sekarang usianya tahun ni sudah menginjak ke 60 tahun tau. Tapi masih lagi anggun, bergaya. Pernah bersekolah di Sekolah Menengah Tengku Ampuan Rahimah Klang dan Sekolah Tinggi Metodis Klang Selangor. Tahun 1998 yang kita tak boleh nak lupakan, beliau pernah berjaya mendapatkan khidmat pemain gitar terkemuka dunia / dari kumpulan Guns N' Roses tahun 1998 ni untuk rakaman lagu Bayangan waktu tu. Hebat. Baiklah saudara, terus dia bersama kami. Sekejap lagi nanti Azura akan tengok-tengok siapa yang hantar coretan Adila di email kami, coretanadilaclassic@gmail.com. Semuanya huruf kecil ya. Kepada saudara yang ingin hantarkan coretan Adila saudara, aku dia dan lagu, hantarkan email, menerusi email di coretanadilaclassic@gmail.com. sekurang-kurangnya 3 muka surat A4 tu dan 3 lagu kegemaran saudara, 3 lagu yang ada kena mengena dengan cerita tu untuk kami siarkan. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi Revolvers, Bilakan Bertemu. Tapi sebelum itu, ini dia Raja Nur Lela Bertemasya. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah di Aming dan juga Opi. Kasih yang tak pasti. 9.51 minit pagi. Sekejap saja lagi saudara akan bertemankan Hazwani akan menemani saudara menerusi melodi klasik sehinggalah pukul 2 petang nanti. InsyaAllah kita akan bersua kembali bersama saya Azura esok menerusi sajian klasik dengan topik menarik waktu yang sama. Sungai hulu di baling joran ikat umpan buah berembang. Gadis dan bunga masuk giliran undur diri rakan peneman untuk bersimbang selepas ini. Baiklah saudara, insyaAllah kita akan bersua. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi siap masa lekat di jiwa. Sajian klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Haud. H-A-U-D. Haud. Haud adalah kolam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar Malaysia? Apa khabar pendengar Radio Klasik yang berada di Brunei Darussalam, juga di Indonesia waktu ini? Wani rasa lama tak bersua di udara. Rindu untuk kembali menemani saudara. Dan waktu ini dah pun 10.03 minit pagi. Selamat pagi. Apapun di mana jua saudara berada, jangan lupa untuk menjaga kesihatanlah. Kerana harta paling bernilai dalam kehidupan bukanlah kemewahan ataupun kekayaan, tetapi nikmat kesihatan yang dikurniakan kepada kita. Jagalah kesihatan sebaik-baiknya dan semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungannya. Diberikan kesejahteraan, ketenangan hati dan kesihatan yang berpanjangan, insyaAllah. Dan burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di hujung dahan. Bersama-sama Hazwani bersiaran hari ini membawa irama menghibur pendengaran. Jadi kehidupan yang bahagia bukanlah hidup tanpa ujian, tetapi hati yang sentiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Apabila syukur ni menjadi amalan dalam kehidupan kita, bahagia akan hadir sebagai teman perjalanan. Terima kasih rakan setugas Azura Lisa Aziz yang menemani saudara pagi tadi, dan waktu ini Hazwani pulalah yang menemani saudara sehingga 2 petang nanti, insyaAllah. Dan terima kasih kerana terus setia bersama-sama Radio Klasik. Dan waktu ini seleksi lagu-lagu terbaik bakal menghiburkan perjalanan hari saudara. Terus setia bersama dengan Hazwani, dan ini dia lagu Terbang Helang, lagu tahun 1981, nyanyian Datuk Sharifah Ainim. Yusof sebelah situ ada juga lagu Siapa Dia Sebelum Daku, lagu rakaman tahun 1981. Terus bersama Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman.

0: Radio Klasik mengamit kenangan irama berentas zaman. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Bertemankan saya Hazwani Zakaria menemani sehingga 2 petang nanti. Dan hari ini cukup istimewa Wani menerima kehadiran dari Lautan Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA Sepang. Wani pun rasa gugup berdepan dengan adik-adik kita yang comel-comel belakang. Guru-guru pengiring pun kacak, handsome. Ada Encik Yusof, ada Cikgu Su dan 6 guru pengiring yang turut bersama-sama kami di Konti Radio Klasik, tentunya menggamit kenangan irama merentas zaman. Dan rata-ratanya adik-adik kita yang bersama-sama Wani di Konti Radio Klasik ketika ini berumur 12 tahun, darjah 6 katanya. Hello, assalamualaikum. Hai.
1: Hai.
0: Wow, cukup ceria dengar suaranya. Terima kasih kerana hadir di teratak kami lah di Radio Klasik, terutamanya untuk melihat sendiri. Kalau sebelum ini hanya mendengar suara kan, tapi hari ini berdepan bertemu berdepan bersama-sama dengan Hazwani waktu ini. Dan yang pastinya lagu-lagu yang menemani adik-adik kita, guru-guru pengiring yang hadir pada hari ini, lagu-lagu yang menggamit kenangan lah, kenangan kita-kita dulu. Okay? Dan seramai 26 pelajar yang hadir di sini bersama-sama dengan 6 orang guru-guru pengiring. Terima kasih jadikan Radio Klasik sebagai tempat untuk lawatan. Dan yang pastinya RTM ini sentiasa menemani saudara di mana saja saudara berada. Baiklah, sekarang 10.22 minit pagi. Ayuh kita dengarkan lagu Berita dari Rantau, nyanyian Ellie Katz. Menyusul selepas itu, kita juga ada lagu Badar Sila, lagu rakaman tahun 2002, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dah pun 10.33 minit pagi waktu ini. Lagu Badar Sila, lagu rakaman tahun 2002, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Terima kasih saudara, jadikan ya kami sebagai peneman setia saudara. Mungkin ada yang sedang memandu kan, hati-hatilah memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Hari ini mungkin ada ibu-ibu, bapa-bapa yang berada dalam keadaan kecelaruan. Sebab apa? Hari ini mulanya persekolahan setelah hampir 2 minggu kan, adik-adik kita, anak-anak kita yang baru cuti sekolah. Ada yang baru balik dari kampung, ada hari ini mengambil kesempatan untuk cuti lagi, sambung cuti lagi sebabnya penat ataupun kesihatan lah yang tidak menentu. Maklumlah sekarang ni musim tidak menentu, ada setengah kawasan hujan berpanjangan, ada yang panas sangat kan. Balik di tempat masing-masing, dia kata bukan kejutan budaya tapi kejutan bagi cuaca. Apa pun jagalah kesihatan baik-baik, semoga kita sentiasa dilindungi, apa pun dapatkan rawatan lebih lanjut jika ada rasa macam keraguan ataupun ibu ni sebenarnya dia rasa macam resah kalau tengok anak-anak ni tiba-tiba darah hidung je hari-hari, kenapa panas cuaca. Tapi kalau rasa macam darah hidung tu menjadi normal kepada anak-anak, sebab dia kata tak apa, anak-anak ni memang sentiasa darah hidung kalau cuaca panas. Tak, kadang-kadang itu menjadi salah satu orang kata apa, tidak normal lah. Mungkin kalau macam hari-hari ni berdarah hidung, dapatkan rawatan yang lebih lanjut di klinik ataupun hospital berdekatan. Apa pun ilmu itu penting untuk ibu bapa dapatkan nak tengok kenapa anak ni punca darah hidung dan sebagainya. Baiklah, kejap lagi kita ada lagu Semurni Kasihmu, Sesuci Kasihku, lagu rakaman tahun 1981. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dulu dengan lagu ini, Mengenang Dikau Kembali. Lagu rakaman ini tahun 1977, nyanyian Latif Ibrahim, semuanya di Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Isnin hingga Khamis, 12.30 hari hingga 2 petang. Pilihan terbaik Melodi Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Sekarang dah pun 10.45 minit pagi. Dan waktu ini kita bersama-sama menerusi ruang iklan tajaan di Radio Klasik. Kita bersama-sama Puan Azlin untuk bercerita mengenai dengan Organic Mattress. Hello, Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam.
1: Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Dan sama-sama tanya khabar kan. Sekarang cuaca tak menentu. Okey, Puan Azlin, ada promosi yang cukup istimewa dibawakan untuk pendengar Radio Klasik ketika ini. Silakan. Ya.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Jadi hari ini Wan ni dah start kelam kabut lah kan?
1: Betul.
2: Sebab semua dah start, sekolah pun dah start kan? Memang rasa pagi-pagi ni agak penat lah sikit kan?
1: Betul.
2: Sebab dah lama berehat. Okey, jadi hari ini saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Nak bawakan satu produk yang best untuk bantu anda semua bagi dapatkan istirahat dengan lebih baik setelah seharian penat bekerja. Tak kiralah sama ada kita bekerja di luar ataupun bekerja di rumah macam suri rumah dan sebagainya. Kalau ikut saya Wani, suri rumah lagi penat kerjanya. Rasa macam hari cuti pun nak pergi kerja. Jadi memang tak duduk diam kan. Walaupun hari cuti kan, buat itu, buat ini. Jadi kita di sini, di Organic Mattress Sdn Bhd, kita merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan tilam, yang menjual tilam. Dan tilam-tilam di Organic Mattress ni, dia berbeza dari segi rupa bentuk. Mungkin boleh kita definisikan sama sebab rupa bentuk tilam dekat Malaysia ni ya, empat segi dan sebagainya kan. Cuma bezanya dari segi material. Rupa bentuk lebih kurang sama. Material pun mungkinlah kalau kita katakan tilam ni daripada sabut kelapa, tilam daripada foam, mungkin sama. Tapi kita punya berbeza sebab kita buat sendiri. Dan formula kita untuk penghasilan tilam-tilam ni juga berbeza. Jadi bila penggunaan bahan berbeza, formula tak sama, jadi rasa dia macam kepadatan kan. Kepadatan tilam tu sedikit berbeza. Okey, macam dekat sini tilam kita tak ada tilam yang empuk, yang lembut, tidak. Kita semuanya tilam yang separa empuk, yang akan membantu anda untuk tidur dengan lebih baik, yang akan bantu untuk bahagian belakang badan anda dapat sokongan yang baik, yang akan bantu untuk tingkatkan kualiti tidur, dan yang akan bantu untuk buatkan bangun pagi anda dengan rasa lebih baik. Cumanya dekat sini kita ada beberapa kategori tilam. Kenapa kita ada banyak kategori? Sebab kita juga macam pelanggan kita berbeza dari segi berat badan dan juga keperluan terhadap kepadatan tilam. Ada setengah orang suka yang tak keras sangat, ada setengah orang perlukan tilam yang sedikit padat, dan ada setengah orang suka tilam yang sedikit lembut. Jadi semua orang tak sama. Jadi kita ada pelbagai pilihan, tapi apapun biasanya sebelum anda buat pilihan atau keputusan untuk memilih tilam yang mana, kita akan tengok dari segi berat badan dahulu. Okey, berat badan untuk siapa yang nak guna tilam ni nanti. Okey, berat badannya berapa? Kita nak tengok sama ada tilam ni boleh menampung ataupun tidak. Kita tak nak anda rasa terlalu keras ataupun terlalu lembut bila berada atas tilam kita. Okey, jadi seterusnya kita akan tengok dari segi faktor umur. Dan yang ketiga yang penting juga adalah kita akan tengok sama ada anda ni ada masalah sakit belakang, pinggang, slip disc ataupun tidak. Sebab kalau dah ada masalah slip disc atau sakit belakang, walaupun badan anda kurus, tapi penggunaan kepadatan tilam tu otomatik akan berbeza. Okey, akan berbeza. Jadi sebab tu dekat sini kita akan bertanya dulu beberapa perkara. Itu istimewanya dekat sini berbanding mungkinlah anda beli secara online, anda tak boleh nak rujuk kan. Mungkin tengok dari segi review. Tapi kalau kita tengok dari segi review, kita mungkin tak tahu orang yang cakap okey tu berat badannya mungkin berapa kilo sahaja dan dia tak ada masalah itu ini kan. Tapi kita berbeza. Jadi dekat sini kita lebih berikan penekanan terhadap perkara-perkara tersebut. Sebab kita nak hari pertama anda guna tilam, anda beli tilam, bila baring tu anda dah rasa tilam ni boleh bantu anda. Memang berbaloi dengan wang yang anda keluarkan. Itu yang kita nak, okey? Jadi kepada anda di luar sana yang mana tengah mencari tilam, Jadi bolehlah berhubung dengan pihak Organic Matter untuk dapatkan, untuk cuba salah satu tilam yang ada di sini. Antaranya kita ada tilam manja organik. Ini antara tilam yang famous lah, okay, yang menaikkan Organic Matter. Okay, kita ada tilam surya juga. Kita ada tilam sabut kelapa dan kita ada tilam latex. Jadi apapun boleh hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, penghantaran kami sediakan secara percuma sahaja ke semua destinasi, tempah sampai deposit dan jaminan kami sediakan. Baik, untuk mengenai tilam, kita akan kongsi hari ini dua pilihan tilam, iaitu yang pertama kita ada tilam manja organik. Untuk manja organik ni abang kakak, anda boleh guna dalam bilik utama tau. Sebab manja organik ni dia secara menyeluruh. Okey, bila kita balik kerja, baring, dia dapat mengurangkan kepenatan harian bekerja, mengurangkan rasa letih badan, ya, mengurangkan tekanan atau release stress, ya, badan penat, kepala berat, kan, balik baring sekejap, ya, sebelum kita lena tu kita dah dapat dah release semua ni. Dan dia akan bantu untuk support tubuh, bantu untuk tingkatkan kualiti tidur, tak bawa rasa penat tu ke hari besok. Itu adalah kelebihan utama manja. Dan kelebihan seterusnya, kita ada buat inovasi, perubahan, upgrade pada tilam manja ni pada bulan 2 yang lalu. Antara yang kita upgrade daripada jaminan, daripada 5 tahun kepada 10 tahun jaminan. Okey, dan daripada berat 180 kilo yang dia boleh tampung sehinggalah kepada berat 250 kilo. Tapi upgrade tu bukanlah dari segi mengeraskan lagi struktur tilam. Tidak, dia still separa empuk tapi banyak fungsi yang kita tambah. Okey, jadi bagi anda yang nak dapatkan tilam manja, boleh dapatkan hari ini sebab Lin ada harga best. Tapi kita simpan sekejap, jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini.
1: Baik, kita berhibur dulu dengan lagu Kupuja Suaramu. Lagu ini rakaman tahun 1980, nyanyian Puan Sri Rina Rahman. Dan kejap lagi kita masih akan lagi bersama-sama dengan Puan Azlin untuk berceritakan mengenai dengan promosi Organic Mattress. Terus bersama Radio Klasik, mengkami kenangan irama merentas zaman.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 10.55 minit pagi. Kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Azlin untuk bercerita mengenai dengan organic mattress. Silakan Puan.
1: Okey, jadi tinggal berbaki beberapa minit ini. Jadi kepada anda yang nak dapatkan tilam manja organik, perlu lakukan tindakan sekarang. Sebab hari ini untuk manja organik versi baru, kita ada promo mega sales. Okey, yang mana selepas dinaik taraf dari segi peningkatan kepada jaminan daripada 5 tahun kepada 10 tahun, ya, fabric kita gunakan kain yang baru, kain yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat. Kita gunakan bahan daripada grade yang utama, ya, untuk memastikanlah dia boleh bertahan sehingga 10 tahun. Okey, yang ini bila kita dah upgrade, harga dia jadi RM1,700 untuk seunit bagi tilam kelamin ketebalan 8 inci. Tapi hari ini kepada pendengar kesayangan saya, standby, kita nak belanja. Okey, ada tak tilam lama dekat rumah? Okey, kalau ada, tak kira apa saiz, apa jenama, apa beli kat mana pun tak apa. Check in dengan kita yang mana boleh melayakkan anda dapat potongan RM300. Jadi tak perlu terbeban dengan RM1,700, hanya RM1,400 pun kita dah dapat dah tilam ni untuk 10 tahun dan boleh guna setiap hari tanpa gagal. Okey, dan seterusnya, ini yang kita nak bagi tahu, daripada RM1,400 tu untuk pendengar yang membuat tempahan hari ini. Okey, tempahan tak perlu bagi deposit ke apa tak. Bayar waktu barang sampai ke di rumah sepenuhnya. Tak perlu deposit, tak perlu bayar penuh, ya. Bayar waktu barang sampai. Hari ini kita nak bagi untuk 20 call yang terawal, yang mana nak rasa. Kita buat call, kita panggil jugalah pelanggan-pelanggan setia, pelanggan-pelanggan yang dah pernah guna manja sebelum ini. Ya, mungkin nak upgrade version anda, mungkin dah guna 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, nak upgrade kepada version baru. Jadi boleh dapatkan juga promo ini daripada RM1,700, tolak tilam lama dapat RM1,400. Daripada RM1,400, hari ini 20 caller yang terawal yang menempah. Tempah hanya beri nama dan alamat sahaja. Untuk 8 inci queen, kita nak bagi dengan harga serendah RM1,000 sahaja. Okey, versi baru tau. Kalau versi lama pun, saya jual paling rendah RM1,130. Okey, tapi ini versi baru, kita nak bagi dengan harga RM1,000 untuk 8 inci. Jadi siapa cepat dia dapat, kena telefon cepat, nombornya 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Ini untuk 8 inci size queen. Kalau nak lain-lain size, lain-lain ketebalan, boleh call dan juga boleh bertanya, sebut harga dengan kami. Okey, kalau lain agak sibuk tak dapat, cuba lagi, boleh WhatsApp juga di talian yang sama, nyatakan nama, alamat, saya nak login untuk yang RM1,000 tadi. Okey, itu yang pertama. Bagi anda yang nak mencuba tilam daripada sabut kelapa. Tilam sabut kelapa ni saya rasa ramai yang dah tahu, performance dia memang tak mengecewakan, boleh pergi lebih jauh, jaminan 10 tahun juga. Untuk tilam sabut kelapa kita ada yang 6 inci. Okey, 6 inci dengan harga selepas trade-in, selepas offer, selepas discount RM1,199. Okey, RM1,199 untuk 6 inci. Kalau 8 inci, harganya RM1,699. Okey, ini untuk sabut kelapa. Okay, tapi sabut kelapa kita pun dia tak terlalu keras, ya. Dia tak terlalu keras, tak terlalu lembut, memang selesa. Okay, jadi bagi anda yang nak dapatkan promo ni, nak tidur selesa selepas ini, penghantaran kita memang laju sekarang, ya. Biasa kalau macam KL, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu tu, tak sampai seminggu dah boleh dapat. Kalau betul. Perak, Kedah, Penang tu dalam 2-3 hari pun dah boleh dapat. Okay, dah sampai barang, tengok semua okay, baru bayar. Jadi jangan lepaskan peluang sebab ini adalah versi baru, anda takkan dapat dah tilam versi lama. Okey, jadi hubungi sebelum sold out. Stok ni stok ada tapi kita terhadkan kepada 20 yang pertama sahaja. Jadi cepat-cepat call 013-584-0288. 013-584-0288. Dan jangan lupa untuk follow kami dekat TikTok di Organic Mattress. Jadi siapa nak tidur lena, jom kita tidur sama-sama di Organic Mattress. Okay, jadi sampai sini dulu. InsyaAllah ada masa berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja bersama-sama Puan Azlin untuk bercerita mengenai dengan Organic Mattress. Terus bersama Radio Klasik, menggami kenangan, irama merentas zaman.

Nostalgia, die Klassik.

0: wanita yang memang ku puja sebagai kekasih asmara.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman lagu Wanita dan Teruna menerusi filem Iman baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Dah pun 11.15 pagi. Selamat pagi saudara untuk pertemuan kita hari ini 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijjah. Hari Isnin hari ini alhamdulillah bertemu semula kita setelah lama Wani tak kudara menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Yang pastinya lagu-lagu yang telah pun Wani susun atur insyaAllah akan menghiburkan ruang hati saudara yang mungkin sedang bekerja waktu ini mendengar Radio Klasik kan. Yang sedang memandu ni kita ada Mat Rock 60 sen katanya selamat bertugas di Jihaz Wani, sihat amin. Burung helang terbang tinggi layan melodi sambil memandu lori. Terima kasih sambil memandu lori sambil dengar Wani di konti Radio Klasik ketika ini. Kita juga ada Cik Jali Boyan dari Singapura katanya lama tak dengar suara Wani di Corong Radio. Ada Wani, ada. Kalau Wani tak on air ataupun tak kudara, Wani ada di sebalik mendengar gitu kan. Ada penerbitan lah yang Wani lakukan. Juga kita ada Cik Zulkona dari Meru Kelang. Ada juga tak nyatakan nama tapi tak nyatakan nama. Wani nak baca macam mana Tapi apa pun terima kasih menyapa Wani lah. Happy Konti Wani katanya. Terima kasih banyak-banyak. Kita juga ada Cik Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum. Selamat pagi Wani. Waalaikumsalam. Selamat pagi kerabat Radio Klasik. Semoga sihat sejahtera selalu. Pagi ni rehat di rumah Wani sambil layan Radio Klasik bersama-sama DJ Wani. Pasti terhibur dan menggamit kenangan. Terima kasih Cik Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi Johor. Kita juga ada Cik Osman Dahan Ipoh, ada Jaya Kesuma, ada Cik Yusof Muhammad Dana Pantai Seremban, ada Kak Tipah, ada Mama Ila, ada Kak Nur Aminah yang berada di Ipoh Perak, ada juga Kak Aswariah dari Intan banyak. lebih kurang 100 WhatsApp Wani terima waktu ini. Ada Kak Suargah Intan Baiduri Kepong, selamat pagi. Terima kasih banyak-banyak. Katanya sambil berniaga dengar lagu yang menggamit kenangan di Radio Klasik pilihan kami. Terima kasih Kak Suargah di Intan Baiduri Kepong yang berniaga ketika ini. Juga ada Kak Tipah Sakijan dari Parit Sulong, masih setia dengar Radio Klasik katanya. Terima kasih. Juga ada Mak Andak Izzat Sungai Petani, ada Kak Min Rahim JB, ada Kak Nur Hapipah di Saru, ada Cik Normala di Pulau 3 Parit Perak, ada Kak Siti Jamiah Taman Jati Kulim. Okey, Kak Muzilah pun ada, Cik Nin Banjari pun ada, Atih Yaakob dari Kampung Janging Port Dickson, ada Kak Hajah Sariah Haji Karsit Sedenak, ada Cik Yaakob Yaakob Suti, Kak Rohaya Jack. Semua ada. Okey, terima kasihlah menghiburkan ataupun menghantarkan ucapan atau kiriman melalui WhatsApp kami 0135656128. Wani mungkin tak sempat nak menyapa semua nama, tapi apa pun terima kasihlah, Wani akan membalas segala WhatsApp saudara melalui 0135656128. Ayuh kita dengarkan lagu Budi Setahun, Segunung Intan. Lagu rakaman tahun 1900.

Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Wak Samdul, lagu menerusi filem Pontianak masa rakaman tahun 1957, nyanyian Wahid Satya. Baru saja menyeburkan saudara waktu ini. Filem Pontianak tahun 1957 juga dijayakan Maria Menado, M. Amin dan juga Salmah Ahmad. Jadi itulah antara lagu yang boleh kita dengarkan dalam waktu ini. Lagu menerusi nostalgia di Klasik 11 hingga 12 tengah hari. Kita mainkan lagu-lagu menerusi filem Piring Hitam, mengimbau kembali kenangan-kenangan lama. Dan itulah antara uniknya Radio Klasik, kita nak mengimbau kenangan-kenangan yang tak mungkin akan berulang lagi. Tak mungkin berulang, tapi itulah kenangan yang kita semat di hati, yang menjadi antara rindulah untuk kita kembali ke zaman dahulu kala, insyaAllah. Baiklah, sekarang dah pun 11.28 minit pagi. Masih ada lagu-lagu yang akan menggamit kenangan saudara sehingga 12 tengah malam nanti. Yang pastinya saudara kena dengarkan kami menerusi frekuensi-frekuensi yang telah pun kita sediakan. Dan juga saudara boleh dengarkan Radio Klasik menerusi RTM Klik di telefon pintar saudara ataupun saluran 705 MyTV. Waktu ini 11.28 minit pagi, teruskan hiburan saudara dengan lagu-lagu nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggambit kenangan irama rentas zaman lagu nyanyian Laila dengan tajuknya Vasilon. Lagu rakaman tahun 1958 baru saja saudara dengarkan tadi. Sekarang dah pun 11.39 minit pagi. Selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja selesai untuk sarapan pagi. Lewatnya sarapan hari ini kan. Biasalah kadang-kadang dalam kita melakukan kerja rumah kan, kerja di pejabat, waktu ni lah baru nak menjamu selera untuk makan pagi. Sekarang dah pun 11.39, terus nak makan tengah hari juga. Apapun, selamatlah menjamu selera. Terima kasih jadikan Radio Klasik peneman setia saudara, tidak kira di mana jua saudara berada, baik yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang berniaga, yang sedang bercocok tanam. Okey, yang bercocok tanam tu sambil pasar radio kuat-kuat. Terima kasihlah kan. Wani menemani saudara hingga 2 petang nanti, insyaAllah lah, selama 4 jam di ruang udara Radio Klasik waktu ini. Dan terima kasih kepada saudara yang hantar kiriman WhatsApp tak putus-putus. Hampir 200 kiriman WhatsApp ketika ini. Mungkin Wani tak sempat nak menyapa nama satu persatu, tapi ucapan terima kasihlah atas kiriman yang menanyi khabar, ada yang berpantun kan. Terima kasih. Hantarkan berusi 013-5656-128. Bila sebut tentang berniaga tadi kan, yang dengarkan kami ketika ini, kalau nak kami war-warkan perniagaan saudara menerusi rakan niaga Taman Menggamit Kenangan, bolehlah menghantarkan berusi 013-5656-128. Kami akan menghubungi saudara adalah penerbit-penerbit untuk rakan niaga Taman Menggamit Kenangan akan menyantuni saudara yang ada perniagaan kecil-kecilan untuk kami kudarakan setiap hari pukul 6.30 minit petang. Kita ada Siti Saleha, saya sendirilah Siti Saleha, kita ada Bella kan, Cikgu Rina dan ramai lagi yang akan menyantuni saudara menerusi rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Yang penting saudara kena kongsikan apa perniagaan saudara bersama-sama dengan kami menerusi 013-5656-128 ataupun boleh DM je kami di Facebook Radio Klasik, di Instagram Radio Klasik, di TikTok Radio Klasik juga. Kalau nak DM Wani di Instagram pun boleh juga dengan carian Wani Zakaria. Jadi Wani lah akan menyantuni saudara untuk kita kudarakan di rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Untuk saudara nak dengarkan pukul berapa Wani? 6.30 minit petang setiap hari siarannya. Jadi untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan tetamu istimewa. Siapa dia? Kena nantikan, kami akan kongsikan menerusi media sosial kami di Facebook Radio Klasik. Dan penerbitnya untuk hari ini Emlina Zamri. Dengan apa perniagaan petang ini? Nantikan sebentar saja lagi. Baiklah, 11.42 minit pagi waktu ini. Lagu dari hati ke hati. Ini lagu menerusi rakaman filem Anak Buluh Betung tahun 1966, nyanyian R. Ismail dan juga Rafiah Buang. Dan juga menyusul selepas itu, kita juga ada lagu Memendam Rasa. Ini menerusi filem Mas Merah tahun 1961. Dan menyusul selepas itu, kita juga ada lagu Malam Cemerlang menerusi filem Jebak Maut, lagu rakaman tahun 1967. Semuanya di Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 11.51 minit pagi waktu ini. Selamat pagi. Terima kasih saudara. Dan lagu tadi, lagu Malam Cemerlang menerusi filem Jebak Maut, lagu rakaman tahun 1967, nyanyian Kartina Dahdi dan juga Aziz Jaafar. Baru saja menghiburkan saudara. Lagu Malam Cemerlang tadi merupakan lagu Malas Segar lah yang popular pada tahun itu, ketika itu tahun 1967 yang Wani nyatakan tadi. Dan ini juga antara lagu-lagu yang menggamit kenangan kita lah kan. Komposer Yusof B dan juga penulis lirik S. Sudarmaji. Dan bila kita imbau kembali, filem Jebak Maut tadi merupakan sebuah filem Melayu yang diterbitkan di Singapura. Dan filem ini mengisahkan tentang Amran yang menjadi buruan polis kerana disyaki membunuh Raju. Dan pasukan polis mula menjejaki Amran tu tadi kerana dia berjaya melepaskan diri dari tempat pembunuhan. Dan polis telah mencari di rumah Amran, malangnya dia tiada di situ. Dan setelah polis beredar dari rumahnya, Amran masuk rumahnya dan ingin menerangkan kejadian sebenar kepada ayah, ibu dan pakciknya. Itu sedikit sinopsis lah yang boleh Wani kongsikan bersama-sama dengan saudara menerusi filem Jebak Maut, rakaman 1967. Dan waktu ini 11.53 minit pagi. Terima kasih saudara jadikan kami sebagai medium untuk saudara dengarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan saudara. Dan satu jam menerusi nostalgia di klasik lagu rakaman filem Piring Hitam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Lagu-lagu 60-an, 70-an, 50-an akan kudara bersama dengan saudara. Kalau nak dengarkan lagu-lagu seperti ini 11 hingga 12 tengah hari, saudara boleh dengarkan untuk malam ini di Ritma Klasik menerusi pukul 10 malam hingga 11 malam. Lagu-lagu rakaman filem Piring Hitam saudara boleh dengarkan. Dan malam ini saudara akan ditemani oleh penyampai yang cukup istimewa yang sentiasa menemani saudara. Nak tahu siapa? Kena nantikan untuk malam ini. Kami bersiaran bersama-sama saudara, tak kiralah di mana jua saudara berada. Dan sekarang 11.54 minit pagi, 12 tengah hari nanti, kita ada lagu-lagu 80-an akan menanti dan menemani saudara. Dan ayuh kita berhibur dengan lagu ini, Juitaku, lagu nyanyian Jasnil, lagu rakaman tahun 1957. Dan menyusul selepas itu kita juga ada lagu Selangit Dua Bintang, itu menerusi filem Badang, nyanyian Rosiah, Umi Kalsum dan juga Rahmah Ali. Semuanya di Nostalgia di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Kelas.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat tengah hari saudara yang sedang memasak waktu ini. Masak apa tu? Mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan Wani. 0135656128. Kalau minggu ni kita baru saja menyambut Aidiladha kan. Mungkin peti dipenuhi dengan daging korban kan. Ada yang direzekikan, ramai yang bagi daging korban. Ada yang buat korban tahun ni. Apapun alhamdulillah, syukur nikmat diberikan kesempatan untuk melakukan korban untuk tahun ini. Sama jugalah dengan Wani kan. Wani balik Kelantan itu sama-sama meraikan bersama dengan keluarga lah untuk Hari Raya Aidiladha baru-baru ini. Baiklah saudara, hari ini pertemuan kita 8 Jun 2026, hari Isnin, bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sebenarnya hari ini Hari Laut Sedunia. Lindungi lautan, pelihara planet biru kita, disambut pada 8 Jun setiap tahun untuk kita meningkatkan kesedaran global mengenai dengan kepentingan lautan dan keperluan memelihara ekosistem marin. Dan tema sambutannya memberi tumpuan kepada pemuliharaan dan pemangkasan ekonomi biru bagi kita menjamin kelestarian planet. Dan salah satu pencemaran yang memusnahkan lautan adalah pembuangan plastik dan bahan sisa kimia ke dalam laut. Setiap tahun dianggarkan 4.8 hingga 12.7 juta ton metrik sisa plastik dihumbungkan ke dalam laut, yang menjadi cabaran utamalah untuk masa sekarang. Jadi sisa plastik ni kemudian terurai menjadi mikroplastik dan ditemukan di dasar lautan paling dalam. Apapun, kita ucapkan selamat Hari Laut Sedunia. Lindungi lautan, pelihara planet biru kita. Dan sekarang dah pun 12.02 minit tengah hari. Jom kongsikan apa menu saudara waktu ini. 0135656128. Bawalah daku bersamamu. Lagu rakaman tahun 1979. Nyanyian Azian Idawati. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Bila Rindu Ku Sebut Namamu, nyanyian Siti Fairuz, lagu rakaman tahun 1988. Bila kita bercerita mengenai rindu, ada satu perasaan yang cukup unik lah dalam kehidupan manusia. Tak boleh disentuh, tak boleh dilihat, namun mampu membuatkan hati kita menjadi sayu, tenang. Malah kadang-kadang ada yang mengalirkan air mata. Perasaan itu ialah rindu. Rindu ni sering hadirlah tanpa kita undang. Kadang-kadang juga ketika kita mendengar sebuah lagu lama kan, kita tengok gambar usang ataupun gambar yang terpampang di dinding masing-masing yang dah pun berpuluh tahun tak pernah bertukar ganti. Gambar itulah yang menjadi kenangan yang membuatkan kita teringat seseorang yang pernah mewarnai kehidupan kita. Benarlah kata pujangga, rindu adalah tetamu hati yang datang tanpa mengetuk pintu. Pernah juga ada ungkapan yang mengatakan rindu tu bukan sebab kita sentiasa bertemu, tapi kerana seseorang itu mempunyai tempat yang istimewa dalam hati kita. Sebab itulah ada orang yang berada jauh beribu kilometer namun terasa begitu dekat. Ada pula yang ada depan mata tapi rasa jauh sebab hati kita tak nak lagi sehaluan. Macam-macam lah kan. Kalau kita ungkapkan tentang rindu ni, rindu ni kadang-kadang menyakitkan hati kita. Ada juga yang mengalirkan air mata yang macam ni katakan tadi kan. Tapi ada juga yang kirimkan ucapan menerusi WhatsApp ataupun DM di Facebook Radio Klasik. Manalah DJ Wani, lama tak kudara. Rindu kan. Rindu. Kalau rindu, dengarlah sentiasa Wani kudara bersama dengan saudara. Bukan Wani seorang lah, untuk penyampai-penyampai lain pun kami akan sentiasa menemani saudara. Mungkin lain jadualnya, tapi insyaAllah Wani juga akan terus menemani saudara hari Khamis ni 10 pagi hingga 2 petang menerusi Melodi Klasik. Jadi jangan rindu-rindu lagi, jangan DM-DM lagi. Wani ada, kena sentiasa dengarkan Radio Klasik. Dan sekarang dah pun 12.21 minit tengah hari. Ada juga pendengar yang menghantarkan melalui WhatsApp ni, katanya Kota Kinabalu cuaca kurang baik waktu ini. Ada gempa bumi dekat mana tuan ni? Ha, okey. Katanya tengah memandu juga tadi. Ada Wani tengok ada rakan pendengar kita ni, katanya sedang memandu bas. Bawa Wani jalan-jalan ke ni? Dengarkan Radio Klasik ketika ni. Okey. Dan juga kita ada Kak Laila Tanjung Karang. Assalamualaikum DJ Petugas. Waalaikumsalam. Juga kita ada Pak Maun, Kampung Kuang Cemur. Ada juga Cik Mat Daud Ahmad Kuala Nau, yang ketika ini sedang dengarkan Radio Klasik. Tengah hari ni masak sup tulang, buat air asam, makan makan cicah. Jemput makan Wani. Terima kasih. Terima kasih menjemput Wani lah di konti Radio Klasik ketika ini. InsyaAllah, insyaAllah habis je bersiaran ni Wani pergi makan juga. Ada juga Kak Amidah Kasim, terima kasih yang kongsikan kiriman WhatsApp. Ada Kak Mah Jengke 5, ada Pak Long Wahab, ada juga Kak Laila Tanjung Karang. Okey, merci WhatsApp juga kita ada. Oh, pantun anak merpati terbang melayang hinggap sebentar di Dahan Jati. Mesej tak dibaca bukan halangan, Radio Klasik tetap di hati. Wow. Terima kasih banyak-banyak Kak Rusnani Nayan dari Kuala Kurau. Belum masak apa lagi ni Wani. Tengah sibuk kerja, petang nanti baru masuk dapur. Tengok apa yang ada dalam peti ais. Itulah menunya. Itulah kan. Kita ni petang kita fikir dah makan. Untuk esok pun kita dah terus fikir nak makan apa, nak masak apa untuk hidangkan bersama dengan keluarga. Apapun, terima kasih atas kudrat saudara yang bertugas bekerja di lapangan kan, berniaga, balik masak juga untuk keluarga. Itulah pengikat kasih sayang. InsyaAllah. Baiklah, menyusul selepas ini kita ada lagu Mengikat Janji, lagu rakaman tahun 1970. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Kau Ku Rindukan. Masih lagi tentang rindu. Rindulah Wani nak bertemu dengan saudara di ruang udara Radio Klasik setelah hampir 15 hari Wani tak kudara bersama dengan saudara. Terus setia bersama dengan kami, Radio Klasik, menggami kenangan irama merentas zaman.

0: Radio Klasik mengambil kenangan irama Ramta Zaman. Itu dia lagu Mengikat Janji. Lagu nyanyian Dato' Ahmad Jaiz dan juga Datin Rafiq Ahmad Buang membawa kita ke pukul 12.30 tengah hari. Selamat tengah hari saudara. Dan ketika ini kita menerusi rancangan Tajaan dan kita bersama-sama dengan Puan Atira yang berada di talian untuk berceritakan mengenai dengan DCM Herbs Legacy. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Wani. Apa khabar ni?
0: Alhamdulillah, sihat. Atira sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Wah, ceria. Juga. Ceria suaranya. Mungkin ada istimewa promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs. Silakan.
1: Baik, terima kasih sekali lagi DJ Wani. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sekali lagi saudara, bersama saya untuk tengah hari ini seketika untuk perkongsian mengenai produk yang menjadi pujaan hati ramai dan mendapat tempat di hati penggunanya. Sekali percubaan saja terus jatuh cinta dengan produk yang saya bawakan hari ini, yang tak lain tak bukan lagi Pati Sarang Burung Walid 4 dalam satu pelfas. Jadi buat saudara-saudari yang sedang mendengarkan saya ketika ini, kalau saudara sedang mengalami masalah kesihatan dan mencari solusi untuk masalah kesihatan saudara, saya betul-betul nak bantu saudara hari ini dengan berikhtiar dengan Pati Sarang Burung Walid Pearl 5. Yang mana saudara boleh jadikan suplemen tambahan untuk bantu menyokong dan merawat masalah-masalah kesihatan saudara. Saudara boleh amalkan setiap hari dan pengambilan pun sangat senang. Tak perlu nak bancuh. Sebab Pati Sarang Burung Walid Pearl 5 ini kami dah buat siap-siap mudah saudara minum begitu sahaja. Saudara buka saja botol dan minumlah dua sudu besar untuk pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Dan saya nak bagi saudara juga, nak bagi tahu saudara juga, Perfas ni kami bukan gunakan sarang burung walid semata-mata. Tapi kami ada campuran juga dengan tiga bahan terbaik lagi, iaitu delima, rozel dan juga madu. Yang saya pasti saudara akan rasa kelainannya dan takkan sama dengan mana-mana produk sarang burung walid yang lain yang dijual di pasaran. Dan bulan ni sebenarnya saudara, kami di DCM Herbs ini meraikan ulang tahun kelahiran pengasas Pearl 5 ini, iaitu Puan Fatiha. Jadi kalau kata saudara nak harga jimat, nak rasa sihat secara alami dengan produk kami, saudara tolong jangan lepaskan peluang yang ada untuk bulan ini. Sebab banyak juga percuma yang kami nak bagi dan ada juga package percutian buat pembeli yang bertuah dan terpilih. Wow, sangat-sangat menarik promosi kali ini. Jadi untuk saudara, mungkin ada yang tertanya-tanya saya sekarang ni, apa bagusnya Pearl 5 ni kan, dan apa manfaat yang saudara boleh dapat bila amalkan. Baik, jadi buat yang baru mendengarkan saya pertama kalinya pada hari ni, kiranya untuk pendengar barulah, Pearl 5 ni bila saudara amalkan, pertamanya akan bantu menyokong untuk penyembuhan masalah kesihatan yang saudara alami. Masalah yang macam mana tu? Dia tak kisah apa sahaja masalah kesihatan saudara, semua boleh amalkan. Dari kanak-kanak sampailah warga emas, nak amalkan pun tak ada masalah. Sebab berfani saudara, kita buat bukan untuk fokuskan satu masalah saja, tapi kita buat meliputi semua dari hujung rambut sampailah ke hujung kaki kita, dan akan buat badan saudara jadi lebih bertenaga sepanjang hari. Saudara kena cuba baru saudara tahu kelainan dia macam mana. Dan ini saudara kena dengarkan betul-betul. Sebab Pearl 5 ini sangat bagus untuk mereka yang ada masalah semput, masalah saraf, sakit lutut, sakit pinggang, lenguh-lenguh badan. Sebab Pearl 5 ini saudara bantu melancarkan peredaran darah dan menjaga sistem dalaman badan kita. Selain itu saudara, ramai juga yang amalkan Pearl 5 ini untuk bantu meningkatkan sistem imunisasi badan, bagi badan kita ni kuat, bagi badan kita ni terhindar dari sebarang virus atau penyakit berjangkit. Ada ramai juga yang amalkan Pearl 5 ini untuk menjaga bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah dan bacaan gula dalam badan. Sebab bila dalaman kita ni cantik, peredaran darah kita ni lancar, maka sistem darah kita pun akan lebih, akan jadi lebih stabil. Dan kalau kata saudara ada masalah sembelit ataupun penghadaman kurang lancar ataupun badan ni berangin, asyik kembung perut je kan, pefah ni juga bagus untuk bantu melawaskan pembuangan saudara dan buang segala angin yang ada dalam badan. Sebab itulah saya cakap ramai suka minum Perfive ini. Sebab penjagaan dia bukan fokus pada satu masalah saja, tetapi untuk keseluruhan badan kita. Jadi kalau kata saudara nak cuba, boleh buat pembelian hari ini, sebab saudara bukan saja dapat jaga kesihatan, tapi saudara berpeluang dapat pakej percutian bersama kami juga. Baik saudara, saya tak nak buang masa lama-lama. Hari ini saya bawakan promosi sempena bulan kelahiran pengasas kami. Saya ada dua pakej menarik untuk saudara pilih. Yang pertamanya pakej kasih. Saudara beli 3 botol Perfive, kami bagi lagi percuma 3 botol dengan harga RM200 sahaja. Bermaksud saudara akan dapat 6 botol secara keseluruhan. Mana nak dapat ni saudara? Harga asal untuk satu botol Perfive ni saja RM155. Tapi hari ni saudara bandingkanlah harga yang saudara dapat. Dan yang kedua, pakej sayang. Beli 6 botol Perfive, percuma lagi 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Jadinya saudara akan dapat 12 botol Perfive secara keseluruhan. Memang sangat-sangat berbaloi saudara. Dan tak cukup dengan tu, setiap pembelian yang saudara buat, kami bagi percuma penghantaran saja. Sampai bila percuma tu, saya pun tak pasti. Jadi sementara masih ada peluang, cepat-cepatlah saudara rebut sekarang. Bila-bila masa sahaja percuma penghantaran ini akan ditamatkan. Buat saudara yang berminat, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sebelum jam 6 petang ini di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. Baik DJ Wani, kita berehat seketika.
0: Ya, kita dengarkan dulu lagu Abang Sayang Adik Sayang, nyanyian Julie Remy. Dan kembali selepas itu kita akan masih lagi bersama-sama dengan Atira. Terus bersama Radio Klasik, menggami kenangan irama merentas zaman.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Lagu Abang Sayang, Adik Sayang baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Atirah untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herb Selekasi. Silakan Puan.
1: Baik, terima kasih DJ Wani. Buat saudara-saudari yang mana terlepas atau kurang jelas dengan promosi tadi, hari ini saya ada dua pakej untuk saudara pilih. Yang pertama, pakej kasih. Saudara beli 3 botol per 5, kami bagi lagi percuma 3 botol dengan harga RM200 sahaja. Dan yang kedua, pakej sayang. Beli 6 botol per 5, percuma lagi 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Saudara boleh bandingkan harga sebotol per 5 ini sahaja yang berisi padu 325 ml, kami jual RM155. Tapi hari ini sangat-sangat jimat, sangat tak masuk akal harganya. Dan saudara tak perlu bayar untuk cas penghantaran pun. Kami tanggung semuanya untuk saudara. Dan paling istimewa, kami juga nak berkongsi hadiah berupa pakej percutian buat pelanggan yang bertuah. Kami akan umumkan siapa yang terpilih untuk bercuti bersama kami. Manalah tahu rezeki saudara kali ini bermodalkan RM200 dan RM300 sahaja. Tapi berpeluang dapat pakej percutian. Boleh bawa keluarga sekali ini. Jadi saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang untuk tempahan di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Baik saudara, walaupun saya tahu ramai yang tak yakin lagi dengan produk keluaran Bumi Putra ni, tapi percayalah cakap saya, kualiti dan kesannya memang berada di tahap yang terbaik. Dan untuk produk Perfas ini sendiri, saya bagi jaminan kami ada pengiktirafan halal JAKIM dan juga mesti. Jadi saudara jangan risau untuk cuba. Sebenarnya yang dah cuba Perfas ini saudara sangat ramai. Dan alhamdulillah sambutan memang di luar jangkaan kami sendiri. Jadi bagi saya, tak ada istilah terlambat untuk saudara cuba. Mana tahu, inilah orang kata salah satu ikhtiar yang boleh bantu saudara rasa lebih sihat, ada rasa lebih bertenaga lagi lepas ni. Jadi untuk kali ni saudara, bukan saja boleh sihat, tapi saudara berpeluang dapat pakej percutian bersama kami juga. Jadi hari ni saudara, sebelum kita nak akhirilah perkongsian untuk hari ini, saudara boleh pilih pakej yang saudara berminat. Yang mana pakej kasih, beli 3 botol per 5, percuma lagi 3 botol dengan harga RM200. Dan pakej sayang, beli 6 botol per 5, percuma lagi 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Kalau harga asal sebotol sahaja dah RM155. Jadi saudara bayangkanlah, jimatnya saudara beli hari ni, dapat lagi percuma penghantaran. Harga dahlah murah, dapat percuma penghantaran, dapat lagi pakej percutian. Manalah nak dapat kan? Jadi jangan tunggu lama-lama, boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. Jadi alhamdulillah saudara, sekian dulu daripada saya untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi DJ Wani. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja bersama-sama dengan Puan Atirah bercerita mengenai dengan DCM Herbs Legacy di rancangan Tajaan di Radio Klasik waktu ini. Sekarang dah pun 12:45 tengah hari. Terus setia bersama dengan Radio Klasik di mana cua saudara berada. Tepat pukul 1 nanti kita akan ikuti berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Terus setia bersama dengan kami.

malah kita yang si Bora, si Uji. Nak makan nasi minyak tak?

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.
1: An Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man tawadda'a fi baytihi fa ahsana al-wudu thumma ata al-masjid fa huwa zairullah wa haqqun 'ala al-mazur an yukrima az-zair. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih.
2: Sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Sebentar tadi telah disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga Shah Alam Selangor. Di sebalik kesibukan tugas dan urusan harian, marilah kita sama-sama menyahut panggilan ilahi dan menunaikan solat fardu zuhur. Semoga setiap ibadah yang kita laksanakan menjadi sumber ketenangan hati, menguatkan jiwa serta membawa keberkatan dalam kehidupan seharian. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada seluruh pendengar yang beragama Islam.

Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggami dikenangan irama merentas zaman. Jadi kepada saudara yang nak dengarkan Aku, Dia dan Lagu setiap hari Isnin hingga Khamis, saudara juga boleh ikuti pada ulangannya pada pukul 1 pagi ketika segmen Ritma Klasik, Harmoni Klasik. Dan Adila hari ini diterbitkan oleh Azura Lisa Aziz. Jadi jika saudara terlepas rancangan ini ataupun nak dengar semula Adila ini, saudara boleh ikuti siaran menerusi di podcast RTM Klik. Mudah aje. Jadi kepada saudara yang nak hantarkan cerita saudara, coretan saudara, juga boleh hantarkan menerusi coretanadila@gmail.com. Huruf kecil semuanya, coretanadila@gmail.com. Dan penerbit Adila ini akan menyantuni saudara lah jika saudara ada isi hati yang nak diluahkan, kan? Ada kisah yang masih tersimpan rapi dalam hati, ada perasaan yang tak pernah terungkap, biarkan lagu menjadi suara hati saudara. Jangan segan sili untuk hantarkan coretan saudara kepada kami. Baiklah, sekarang dah pun 1.41 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Mungkin ada saudara yang dalam kesibukan ataupun berehat seketika, kan? Waktu rehat ketika ni 1 hingga 2 petang nanti, waktu rehat ada yang sedang memandu nak ambil anak-anak ke sekolah. Anak-anak di sekolah, kan? Pagi ni mungkin emosi para ibu mungkin sedikit bercampur bau lah. Ada rasa lega sebab cuti sekolah dah pun berakhir dan rutin harian kembali seperti biasa. Namun dalam masa yang sama, ada juga terselit rasa sayu melihat anak-anak kita kembali melangkah ke sekolah di sebalik kesibukan mencari stokin yang entah ke mana semalam, kan? Mengisi air botol, air botol air pula hilang. Ada yang nak memastikan segala kelengkapan tersedia. Ada juga hati seorang ibu yang sedang diam-diam menyusun semula dirinya setelah hampir dua minggu anak-anak cuti sekolah, kan? Jadi hari ini mungkin rumah rasa sunyi lah, kan? Begitulah kasih sayang seorang ibu. Kadang-kadang penatnya tidak terucap, tapi bila anak-anak kembali ke rutin harian masing-masing, rindu pula yang bertandang. Semoga semua ibu bapa di luar sana sentiasa diberikan kekuatan, kesihatan dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kasih ibu bukan sekadar menjaga ketika dekat, tapi juga merelakan dengan doa ketika anak-anak melangkah pergi. Ayah kita berhibur dengan lagu Kerapuhan Hatimu, nyanyian Datin Rafi'ah Buang. Menyusul selepas itu juga ada lagu irama Malaysia, Ting Ting, Nora Nisa Idris. Semuanya Radio Klasik.

saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Bertemankan saya DJ Hazwani Zakaria menemani sehingga 2 petang nanti. Sekarang dah pun 1.53 minit tengah hari. Cepat masa berlalu untuk Ani terus menemani saudara waktu ini. Kalau sebut tentang waktu ni, itulah berkejaran. Waktu ini juga suka untuk Ani kongsikan bersama dengan saudara. Nak tanya juga apa khabar pendengar kita yang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Dan penduduk di Tawau, Kunak, Sempurna dan Lahad Datu dinasihatkan kekal bertenang serta mematuhi arahan pihak berkuasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan berikutan dengan gempa bumi bermagnitude 7.9 yang melanda pagi tadi. Dan Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor menerusi kenyataan berkata jawatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD di daerah terlibat telah diaktifkan bagi menangani situasi berkenaan. Dan tambahnya juga, kerajaan negeri melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau perkembangan semasa dengan rapi. Jadi layari laporan laporan semasa laman portal berita.rtm.gov.my untuk berita selanjutnya atau ikuti laporan berita penuh di semua platform siaran televisyen dan radio RTM. Dan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, amaran ribut peti dikeluarkan di Negeri Sembilan di kawasan Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin, juga di Melaka, di Johor, di Tangkak, Segamat Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Juga di Sarawak, amaran ribut peti dikeluarkan di Seri Aman, Serikir, Julau dan Meradong, Sibu, Mukah, Daro, Matu, Dalat dan Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Juga di Sabah, di kawasan pedalaman di Kuala Penyu, Bifat dan Keningau, di Pantai Barat, Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, dan juga di Kudat, di Kota Marudu. Juga amaran ribut peti di wilayah Persekutuan Labuan. Untuk maklumat lanjut, saudara juga boleh ikuti Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk ikuti amaran-amaran semasa yang dikeluarkan untuk kawasan saudara. Baiklah, sampai di sini sahaja untuk Wani terus menemani saudara. Wani minta maaflah kalau ada sepanjang siaran terguris kata-kata ataupun terlanjur kata-kata kekurangan sepanjang Wani menemani saudara di ruang udara Radio Klasik waktu ini. Jadi rindu yang paling ikhlas bukan sekadar mengingati tetapi sentiasa mendoakan walaupun tidak lagi berada di sisi. Semoga kita semua sentiasa menghargai insan-insan yang hadir dalam kehidupan, kerana dalam kehidupan setiap pertemuan adalah kenangan dan setiap kenangan pasti ada akan melahirkan kerinduan. Jadi pantun untuk saudara sebelum Wani melabuhkan tirai, patah galah dalam perahu, perahu berlayar di waktu senja, andai ada umur yang baru, umur yang panjang, kita bersua di lain masa. Assalamualaikum. Wani tinggalkan saudara dengan lagu Sayap Terluka. Lagu ini rakaman tahun 1988, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Dan menyusul selepas itu, saudara akan ditemani dengan rakan setugas Mutiah Samsudin akan menemani saudara sehingga 6 petang nanti. Jumpa lagi insyaAllah hari Khamis nanti. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Haud. H-A-U-D. Haud. Haud adalah kolam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Transit menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk pertemuan hari ini, hari Isnin, penghulu hari Isnin, permulaan minggu untuk hari ini 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Hazwani Zakaria yang menemani saudara 4 jam menerusi melodi klasik untuk hari ini dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Saya akan menyambung tugasannya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu pop ye-ye, gitar rancak dan disulami dengan lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Untuk petang ini, talian kemesraan kita 013-5656-128. Saudara boleh hantarkan apa jua kenangan indah untuk hari ini, boleh hantarkan ke laman WhatsApp kami dan insyaAllah saya akan bacakan. Sementara itu, kita akan dengarkan lagu daripada S. Mariam, Dari Hati ke Hati. Sementara itu, kita dengarkan dahulu lagu daripada M. Osman dan The Lefantones, mersi lagu Kasih Berduka. Lagu ini hasil rakaman sekitar tahun 1966. Jadi ayo kita dengarkan Kasih Berduka.

Apa khabar kawan? Lagu daripada Eddie Nor Ali. Lagu ini hasil ciptaan Ahmad Bakar. Apa khabar orang Nun jauh di utara? Diharapkan sihat walafiat hendaknya. Bagaimana cuaca di sana? Diharapkan baik-baik sahaja. Baik saudara, antara yang saya terima, kiriman awal yang saya terima dari WhatsApp kami. Saya terima kiriman daripada Murad Din Kuala Kangsar. Katanya, selamat berhibur untuk semua pendengar setia Radio Klasik, terbaik Radio Klasik. Asik, terima kasih. Dan kita juga ada Aziz aka Pok Jis dari Kota Baru Kelantan. Salam ceria sokmo. Assalamualaikum. Dan kita ada Zurnaili Adam Kukuk Pontian. Katanya hari ini panas, jemuran kering dan sambil lipat kain lin dengar Radio Klasik. Syahnun Jamal dari Merapuk Lawas Sarawak. Dan kita ada Hajijah Paiman dari Felda Kahang Timur. Katanya doakan saya buat anak menantu yang sedang sakit, yang berada di Hospital Pasir Gudang, agar kuat semangat supaya cepat sembuh dan sihat semula, insyaAllah. Semoga diharapkan semua yang mana berada dalam keadaan sakit, diharapkan dipermudahkan segala urusan, insyaAllah semuanya akan baik-baik belaka. Baik saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Roziah Latif dan The Joy Hawkers, mersi lagu Dilamun Rindu. Sementara itu kita dengarkan lagu daripada SG Bank, Mas Ayu.

Waktu sekarang pukul 2.42 minit petang. Selamat petang yang baru dengarkan kami. Bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digambit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Baik saudara, dah bersedia ke untuk berjaga malam? Pastinya ramai yang ternanti-nanti untuk Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung bermula 11 Jun 2026 sehingga 19 Julai 2026. Jadi saudara, dah ada ke pilihan pasukan di hati saudara? Pastinya sekiranya saudara ingin menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026, saudara boleh menonton melalui saluran TV RTM, dan saudara juga boleh menonton di RTM Klik. Pastinya betul-betul percuma. Baik, tepat pukul 3 petang nanti kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit. Siapakah yang akan ke udara bersama saya? Jadi nantikan siarannya. Sementara itu kita akan teruskan hiburan dengan lagu daripada S. Hamidah dan The Tune 5s, mesti lagu perpisahan, tetapi kita dengarkan dahulu Dihatan Kenalan Baru. Terus menggami kenangan Mestika Klasik.

Lagu daripada Rahimah Rahim, Pilu Tidak Menentu, baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik 8 Jun 2026. Dan terima kasih kepada saudari yang terus dengarkan kami 24 jam tanpa henti, yang sentiasa memilih kami sebagai nombor satu pilihan hati saudara. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya nak ucapkan selamat petang buat Khalijah Talib dari Peneruk Pontian, Kak Wanur Riza, Yusuf Muhammad Dana, Hashim Awang, Zaleha Husin dari Ipoh, Anisah di Terengganu, dan tak lupa juga Acik Fatimah Zah dari Muar, Kak Miah dari Temuh Perak, dan Din Kubo, Kak Tipa, dan juga kita ada Sunny HS Kampung Tabuan Lot Kuching Sarawak. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa dengarkan kami, tak kira di mana jua saudara, tak kira dengarkan kami melalui frekuensi ataupun RTM Klik maupun saluran MyTV 705. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Sementara itu, kita dengarkan lagu daripada Rahman Muhammad dan The Siglap Boy, semersi lagu Berpisah. Diharapkan saudara tidak berpisah bersama kami. Teruskan dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa henti.

0: Cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Kekal di Radio Klasik bertemankan Mutia Samsudin.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, seperti yang saya war-warkan tepat pukul 3 petang, kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit dan telah bersedia di talian Encik Azman, Pegawai Pemasaran Nescu Resources Pati Sarang Burung Walid 2 dalam 1. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutia. Ya,
0: nun jauh di sana Encik Azman.
1: Ya, hari ini ke udara gitu ya.
0: Ya, betul. Jadi apakah tawaran istimewa buat pendengar setia Radio Klasik? Pasti ramai ternanti-nanti. Apakah yang akan diberikan untuk hari ini?
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Bertugas, DJ Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua peminat-peminat setia Radio Klasik, pelanggan-pelanggan setia kami. Minuman Sarang Burung Walid Nescu 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi saya nak doakan untuk tuan-tuan agar segala urusan kita hari ini dan juga hari seterusnya, insyaAllah, segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, baiklah Mutia. Yeah. Ada dua benda. Satu nak demam, satu lagi nak nak gembira, nak sehat kan. Jadi yang pertama saya nak kongsikan dengan pelanggan kami, minggu ni ataupun bulan ni ramai yang orang akan demam. Tahu tak demam apa?
0: Demam apa tu?
1: Demam bola World Cup.
0: Ya, betul.
1: Jadi tak tentu pasal lah pukul 2-3 pagi nanti ramai di kalangan lah. Golongan terutamanya golongan lelaki lah yang nak tengok bola ni kan. Jadi nak bangun 2-3 pagi tu nak cergaskan badan kita, ada tak satu-satunya promosi yang luar biasa yang Nescu nak berikan? Mesti ada. Kita nak bagikan secara percuma saja minuman kopi Nescu Klasik kita. Lama kita tak keluar dekat-dekat konti klasik kan. Dan itu kita nak bagi secara percuma. Percuma saja kepada tuan-tuan dan untuk demam bola sepak kita. Dan juga pada bulan ini kita akan sambut Hari Bapa. Jadi buat-buat ayah kita ataupun yang bergelar bapa lah, senang cerita. Kita nak kuatkan tenaga kita. Kita nak bersama dengan isteri dan tersayang kita. Kita nak, orang kata, hari-hari bahagia kita tu dalam keadaan badan kita ni, badan yang penuh bersemangat dan juga bertenaga. Jadi apa rahsianya, Cik Man? Hari ini kita nak tawarkan kembali promosi minuman Sarang Burung Walid keluaran daripada Nescu dengan harga yang sangat mampu milik. Sebelum ini kita nak bagi kepada pelanggan-pelanggan kita harga 7 botol, 6 botol, 5 botol kan. Hari ini siapa yang bertuah dengar dengan kita, kita nak bagi dua promosi yang sangat-sangat hebat. Iaitu yang pertama untuk di kalangan tuan-tuan yang baru nak cuba. Baru nak cuba khasiat Sarang Burung Walid ni memang banyak dia. Dan untuk hari ini, untuk satu botol, dengar baik-baik, satu botol kita, harga pasaran kita RM180, tuan-tuan. Tapi untuk hari ini pengenalan kita, kita nak bagi 3 botol minuman Sarang Burung Walid dan juga 3 sachet kopi Nescu Klasik. Itu kita nak bagi percuma saja. Memang harga betul. Kalau ikutkan harga satu botol RM180 dah RM300-400. Tapi hari ini untuk golongan ataupun sahabat-sahabat saya yang baru saja nak cuba, nilai harga RM100 saja. Cukup murah tak? Cukup murah tak? RM100 dapat 3 botol minuman Sarang Burung Walid. Minuman pati ya, bukan air tau. Pati, pengambilan semudah, apa, serendah 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam. Produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mendapat apa, persijilan halal daripada Jakim Negeri Sembilan. Jadi tak perlu risau tuan-tuan. Minuman pati Sarang Burung Walid ini sangat menakjubkan dan juga akan membantu untuk menguatkan tenaga dalaman kita, menjaga proses apa, penghadaman kita, jaga usus kita. Itu promosi yang pertama, promosi bajet kita 3 botol dan juga kita nak bagi percuma 3 sachet kopi untuk anda nanti nak nikmatikan beberapa bola sepak kan, malam tu. Dan juga untuk promosi kedua, kita ada 10 botol dengan harga RM300 saja. Ini yang ramai ternanti-nanti nak dapatkan untuk promosi tawaran kita, 10 botol RM300. Jadi ada dua tawaran untuk hari ini, iaitu 3 botol dan 3 sachet RM100 ataupun 10 botol RM300. Jadi tuan-tuan jangan tunggu lama-lama, terus hubungi kita untuk tempahan buat talian di 013-245-5548, 013-245-5548, ataupun boleh WhatsApp juga di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi manfaat dan kebaikan minuman Sarang Murwalid ini sangat banyak, dan juga kalau nak tahu, nanti saya akan cerita sebentar lagi manfaat dan juga kebaikan. Dan untuk hari ini promosi yang RM100 untuk orang baru nak cuba, rugi kalau korang tak ambil. Kena ambil. Tuan-tuan memang kena ambil, kerana perbezaannya kan, mungkin akan kita 3-4 hari kita dah rasa beza dah dalam tubuh badan kita. Rasa yang sangat sedap. Tak ada pelik-pelik. Jadi untuk penghantaran atau pembelian, kita boleh buat kod secara COD ataupun terus pembayaran transport online, ataupun boleh datang di mana-mana cawangan NSQ yang berdekatan. Kalau tak nak cas duit COD, boleh datang ke cawangan NSQ berhampiran. Dan untuk kita berehat sebentar, apa kata ya, nanti saya akan sambung lagi promosi kita dan tawaran kita pada hari ini.
0: Baik saudara, kita berehat sebentar. Pastinya boleh membuat pilihan, pilihan satu ataupun dua. Jadi kita berehat sebentar dengan lagu Jay Syam dan Wondrous, Apa Khabar.

0: Kembali menemani saudara di Mestika Klasik. Untuk waktu ini kita berada di segmen tajaan bersama dengan Encik Azman dari Nescu Resources Pati Sarang Burung Walik. Pastinya ramai yang terlepas nak dengar pilihan satu ke pilihan dua. Jadi ayuh teruskan Encik Azman.
1: Okey, baik, terima kasih kepada Mutia. Jadi saya nak maklum kepada tuan-tuan yang mungkin dah lama dengan promosi daripada Nescu ini tapi belum boleh masih nak membeli. Jadi hari ini memang kita nak tawarkan harga serendah RM100. Kita nak bagi kepada anda, kepada sahabat-sahabat saya, 3 botol minuman Sarang Burung Walik dan juga dapat lagi percuma 3 sachet minuman kopi Nescu Sarang Burung Walik. Yang mana kopi Nescu Sarang Burung Walik ini bukan saja dia menyegarkan tubuh badan kita, bahkan nanti mata kita rasa macam segar nak tengok bola nanti. Boleh rasa dahulu. Tapi kalau nak dikukuhkan tuan-tuan untuk promosi, harga satu botol saja dah RM180. Hari ini kita potong lagi RM80. Hanya dengan RM100 kita tambahkan lagi 2 botol. Tuan-tuan akan dapat 3 botol untuk hari ini, 3 botol RM100 dan juga dapat tambahan 3 sachet minuman Sarang Burung Walik, kopi Nescu Sarang Burung Walik. Dan juga untuk bajet kita yang kedua, ini memang ramai dah ni abang-abang saya, makcik-makcik, kakak saya, memang dia tunggu saja promosi. 10 botol dengan harga RM300 saja, sangat berbaloi. Jatuh RM30 saja botol. Kenapa murah sangat, Cikman? Kenapa murah sangat? Kerana kami adalah pengilang, tuan-tuan. Kita buat sendiri, kita masak sendiri, kita ambil barang-barang produk-produk yang berkualiti. Bukan kita ambil sikit-sikit, kita ambil yang jenis pasar besar. Kita ambil banyak. Jadi kita mampu untuk bagi harga, turunkan harga, kerana niat utama kita adalah kita nak bagi semua orang rasa produk Nescu minuman Sarang Burung Walik ini. Ada perbezaan yang mungkin sebelum ini ada pakcik yang masalah lutut, solat di kerusi lama, solat di kerusi terbaring lama sangat, ada masalah urat saraf, ada masalah sakit di bahagian perut, masalah usus, masalah macam-macam masalah tubuh badan kita. Ialah almarhumlah dah semakin berusia, kan. Jadi kalau kita nak kuatkan tenaga dalaman kita, insya Allah kita ikhtiar sihat, Nescu minuman Sarang Burung Walik ini akan membantu serba sedikit memberikan tenaga dalaman kita, menguatkan urat kita, melancarkan perjalanan darah kita. Jadi untuk tuan-tuan, rugi sangat kalau tak dapatkan promosi, kerana kami buka untuk 100 pelanggan sahaja. Ingat, untuk 100 pelanggan sahaja. Untuk promosi yang pertama, set bajet kita 3 botol ya, 3 botol dan dapat percuma lagi 3 sachet kopi Nescu Klasik dengan harga RM100. Masing-masing ada cas pantaran. Yang mana tak boleh nak datang, masing-masing ada cas pantaran lah. Alah, tapi sikit je banding harga asal, kan.

Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

Baru berlalu lagu daripada Julie Remy, Jalinan Mesra. Lagu ini hasil ciptaan dan penulis liriknya oleh orang yang sama, Rokia M. Yasid. Lagu ini dimuatkan dalam album Abang Sayang Adik Sayang. Baru saja menghiburkan saudara, membawa kita ke pukul 3.26 minit petang. Baik saudara, saya nak kongsikan sedikit. Jangan terpedaya dengan berita palsu, semak dulu fakta dan pastikan maklumat yang diterima sahih sebelum dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Tak semua di internet itu benar. Ada yang salah, ada yang hanya sekadar penipuan. Jadi semak dahulu sebelum saudara kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Dan saya nak ucapkan selamat petang buat Haji Masrawi Haji Yakni dari Blok 10 Felda Kratong 6 Muazzam Shah Pahang, dan Amar dari Kota Belud Sabah. Terima kasih kerana dengarkan kami. Tak lupa juga kepada Mak Rok 60 Sen, Mama Ila Labu, Mentua Tan Kucing Sarawak, Nin Bajari, Ruzita Abdullah dan ramai lagi yang terus setia menemani saya di talian WhatsApp kami. InsyaAllah saya akan bacakan selepas ini. Sementara kita dengarkan lagu daripada M. Bakri dan The Artartist, Jika Ku Tahu. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

0: biasa pecah sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu milah gak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 minit malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik menggambit kenangan, irama merentas zaman. Baik saudara, masih menemani saudara di ruang udara saudara. Pastinya bertemankan saya, Mutia Samsudin. Yang digambit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Dan terima kasih juga buat Jaini Sohor dari Tanjung Tualam Perak. Katanya Radio Klasik tetap menghiburkan dengan lagu-lagu yang menggambit kenangan lalu. Daripada SPJ dari Bukit Jenun Padang Kedah, Kak Mah Jengke 5 Pahang, cuaca panas, terus dengar Radio Klasik setiap masa. Terima kasih banyak-banyak yang menemani saya di talian WhatsApp kami 013-5656-128. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan terus menggambit kenangan di Radio Klasik Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Saya akan terus menemani saudara dengan lagu.

Waktu sekarang pukul 4.23 minit petang. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa dengarkan kami, tak kira di mana jua saudara berada. Mungkin waktu sekarang tengah bersiap untuk pulang kerja pukul 4.30, telah habis waktu kerja. Jadi berhati-hati yang mana yang dalam kenderaan, berhati-hati di jalan raya. Jaga jarak pemanduan, pastikan saudara berada di lorong yang betul. Sekiranya ingin menukar lorong, pastikan saudara menggunakan lampu isyarat untuk menandakan perubahan lorong saudara. Lampu isyarat merupakan tanda kita berkomunikasi di jalan raya, jadi gunakan ia sebetulnya. Sebab orang tak tahu ke mana arah tuju kita, jadi tanda isyarat merupakan tanda untuk kita berkomunikasi di jalan raya. Dan selepas ini, kita dengarkan lagu daripada Ellie Kat, Derita Seorang Insan.

0: Radio Klasik di Georgetown, 101.7.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Istimewa di Radio Klasik.
1: Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
2: Terima kasih kepada saudara yang terus mengeratkan talian persaudaraan kita melalui talian WhatsApp kami 013-5656-128. Saya terima banyak kiriman, antaranya saya terima daripada Akak Kamaruzi dari Muar. Terus setia dengar Radio Klasik Kesayangan. Selamat bertugas. Akak menjahit telekung untuk solat Jumaat di masjid sambil dengar celoteh Radio Klasik yang menghiburkan. Terima kasih. Baik, dan kita juga ada Mazlan dari Kampung Serdai Ulu Jelebu, sentiasa dengarkan tiap hari. Terima kasih saya ucapkan. Dan kita juga ada Kak Halifah Kajang, katanya sentiasa dengarkan Radio Klasik 24 jam buka radio pastinya. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih yang terus menyapa saya di talian WhatsApp kami. InsyaAllah ada masa saya akan bacakan lagi. Dan saudara, suka diingatkan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.40 minit petang. Dan selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik. Lagu-lagu yang menggamit kenangan pastinya akan mengubati kerinduan.

0: Meninggalkan tamakninah ketika rukuk dan sujud, tidak tegak ketika bangkit daripada rukuk dan ketika duduk di antara dua sujud, semua itu merupakan satu tindakan yang akan menyebabkan salat seseorang tidak sempurna. Abu Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat baginda. Kemudian baginda duduk bersama sekumpulan mereka. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke dalam masjid dan berdiri menunaikan salat. Orang itu rukuk lalu sujud seolah-olah perbuatan burung sedang mematuk. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, adakah kamu semua menyaksikan perbuatan orang ini? Sesiapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, yakni cara melaksanakan solatnya, maka dia telah meninggal dalam keadaan di luar daripada agama Muhammad. Dia mematuk dalam solatnya seperti burung gagak mematuk bangkai. Sebenarnya, perumpamaan orang yang salat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan seorang yang sedang lapar lalu dia memakan hanya sebiji atau dua biji tamar, mana mungkin dia mampu untuk kenyang dengannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Mastika Classic.
1: Terus kekal di Radio Klasik bertemankan Mutia Samsudi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, tepat pukul 4.40 minit petang tadi telah masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Yang telah mana menunaikan solat fardu asar, syukur Alhamdulillah saudara dipilih untuk menunaikan di awal waktu. Baik saudara, saya ingin kongsikan mengenai cuaca petang ini diramalkan ribut petir dan hujan lebat untuk beberapa kawasan antaranya di Perak, Pahang, Johor, Sarawak, di Sabah, di Keningau, Pantai Barat dan Kudat. Jadi saudara yang mana ada perancangan untuk berjalan-jalan petang ini untuk mengadakan senaman ringan, jadi semak dahulu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Meteorologi Malaysia supaya saudara tidak terlibat dengan hujan lebat. Mana tahu terlupa nak bawa baju hujan ataupun payung. Jadi lihat dulu ramalan kaji cuaca adakah tempat saudara terlibat ataupun tidak. Jadi bersedia, orang kata sediakan payung sebelum hujan. Baik saudara, tepat pukul 5 petang nanti saya akan tinggalkan saudara, kita akan ikuti berita utama langsung dari pusat berita RTM dan sekembalinya saudara akan dengarkan ulangan cubit-cubit manja tepat pukul 5.15 minit petang. Jadi teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Haud. H-A-U-D. Haud. Haud adalah kolam.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
2: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
3: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
4: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
1: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Allah, Allah, Allah, Allah. Panjangnya mucung. Pemucung ikan todok dah ni.
2: Jangan kacau lah. Alia kan tengah sibuk ni.
1: Yalah, tu abang Haji nak tolong ni. Allah nak berat kotak tu. Mai, mai, mai, mai. Marilah, abang Haji tolong akak.
2: Tak payah. Ha, ini kotak terakhir. Biar Alia je yang angkat sendiri. Baru hari ni nak nampak kelibat Abang Ajis. Alia dah minta tolong Aceng dengan Ravi dah pun. Nak harapkan Abang Ajis. Memang tak bergerak lah barang-barang Alia ni semua.
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dia kalau dah ngepek kat Panjang selalu. Alia upah berapa puluh Aceng dengan Ravi tu. Biar Ajis ayah tak apa.
2: Aceng dengan Ravi tu tolong ikhlas. Tak berkira pun. Lagipun sebagai warga negara Malaysia, nak membantu sesama kita tak kira bangsa atau agama. Jauh sekali minta upah.
1: Boleh sangat lagi tu pun. Habis Ajik ni pun sama telah lah. Tak aja minta upah lah dengan Alia. Alhamdulillah lah. Terima kasih lah sebab ada yang sudi tolong, sudi bantu. Habis Ajik ni bukan tak si tolong. Tapi tak ada Alia. Sibuk lajuk dengan lembu, dengan kami kerbai semua tu. Dah ada yang tolong tu kak. Molek lah senek sikit hati Habis Ajik ni. Pah puluk muka Ravi dengan Aceh tu. Dah duduk orang lah. Sain sobat kita juga lah. Jira tetangga kita sini berlaku tu.
2: Yelah, Malaysia ni kan negara berbilang kaum dan aman damai. Saling membantu dan menghormati. Kebetulan lori Aceh tu kosong. Si Ravi pun tak ada apa nak buat hari cuti. Jadi bolehlah tolong Alia angkat barang.
1: Memel Habis Ajik kena menar lah Aceh dengan Ravi tu. Moga demo dua tu kata rengi tulis berlaku tu. Kadang-kadang tu tengah malam buta pun. Sanggup tolong bawa pergi klinik ko kalau ada dengan orang yang tak sihat ko, ada kemalangan ko gapo. Mudah minta tolong tu.
2: Yelah, dengan semangat Malaysia Madani, kewarganegaraan yang kukuh memainkan peranan penting menjadi asas kepada perpaduan nasional.

0: pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.
1: Yalah, sebenarnya Alia, kerajaan kita ni komited untuk pastikan sistem yang lebih jelas, teratur dan selaras dengan pelbagai persekutuan bagi menjamin kepastian undang-undang dan kukuhkan pengurusan kewargaan negara.
0: Betul sangat tu. Ha, kewarganegaraan yang kukuh penting untuk memantapkan perpaduan nasional.
1: Betul.
0: Menyemai semangat tanggungjawab bersama.
1: Betul.
0: Menyokong pembangunan negara.
1: Yalah.
0: Dan menjamin kestabilan jangka panjang.
1: Inilah Abang Haji bangga sangat jadi warga negara Malaysia ni, Alia. Kekuatan negara kita ni terletak pada rakyatnya. Rakyat ni hak support Alia, support Abang Haji, support Rawi, support Acing tu lah.
0: Itulah, dengan semangat kebersamaan, saling menghormati dan cintakan negara, kita dapat terus membina sebuah Malaysia yang lebih maju, aman, makmur dan berdaya saing untuk generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Tapi Alia deh, semua tu sebenarnya bermula dari rumah. Pendidikan anak-anak bermula daripada ibu bapa. Molek sangatlah kalau kita dapat mulakan sebuah keluarga yang bahagia. Contohnya Abang Haji kahwin dengan Alia. Lepas tu dapat pula anak 2-3 orang. Kita bantu negara kita untuk lahirkan warga negara yang hebat.
0: Bukan main lagi. Mimpi je lah Abang Haji. Semacam lagu Imur Riza tu, mimpi yang tak sudah. Sudah-sudahlah tu. Tuang ke kotak pun tak boleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Kembali bertemankan saya, Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Terima kasih kepada saudara yang terus menemani saya seawal pukul 2 petang tadi sehinggalah saat ini. Dan baru berlalu kita dengarkan rakaman ulangan Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad. Dan saudara, baru saja kita dengarkan berita mengenai amaran sunnah kami di Sabah. Syukur Alhamdulillah setakat ini katanya semuanya damai dan diharapkan apa-apa pun kita terus mendapatkan maklumat dari semasa ke semasa supaya kita sentiasa berjaga-jaga. Dan saudara, pastinya ramai yang sedang merindui sanak saudara, ibu bapa yang telah selesai menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islamnya di tanah suci, dan ramai yang dah kembali pulang ke tanah air. Dan saya juga terima Nun jauh di Mekah Al-Mukarramah, katanya dia dengarkan Radio Klasik melalui RTM Klik, iaitu Haji Kamil bin Haji Mat Taha dan isterinya Puan Hajah Rohana binti Sulaiman, katanya insyaAllah buat saudara mara di Melaka dan Johor. Beliau akan pulang ke tanah air pada 20 Jun ini insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan, dipermudahkan perjalanan, selamat sampai ke tanah air yang tercinta. Baik saudara, selepas ini menanti untuk dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Kita akan dengarkan dua buah lagu.

0: Baik saudara, seperti biasa pukul 5.30 minit petang kita akan dengarkan rancangan Tonggak Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan untuk petang ini kita terima kiriman daripada Rafidah dari Sepang. Dan tiga buah lagu yang mengiringi coretan untuk petang ini, kita dengarkan lagu daripada Nora Niza Idris, Dendang Anak, Anak Aset daripada Hasnul Jamal Sulaiman, dan lagu terakhir Anak oleh Aisyah. Dan untuk petang ini, coretan ini diterbitkan oleh rakan penyampai dan disampaikan oleh beliau sendiri, iaitu Azura Lisa Aziz. Ayuh kita dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu.
1: Anak aku yang sulung memang seorang yang tenang aja, walaupun dalam hati aku ni risau dan resah sentiasa. Yalah, aku tengok si kakak ni masa peperiksaan CJ pelajaran Malaysia SPM tenang aja, bahkan lebih banyak tidur dari belajar. Belajar tu kadang-kadang 1 jam, paling lama pun 2 jam, selebihnya tidur. Aku bukannya apa, risau. Takut dia ketinggalan dan tak dapat masuk universiti seperti sepupu-sepupunya yang lain. Mira fikir memang malu jugalah kalau dia tak dapat masuk ke mana-mana IPTA. Anak aku ni memang tak nak pergi tuition, hanya belajar di rumah saja, berbekalkan buku-buku yang dia cari sendiri di kedai-kedai buku. Banyaklah buku-buku aktiviti, buku gerak gempu SPM, ada juga soalan-soalan yang dia cari dari Terengganu, Johor dan negeri-negeri yang lain sebagai bahan ulang kajinya. Habis beratus ringgit jugalah. Tak kisah, janji dia dapat apa yang dia mahu. Aku ni di rumah asyik membebel je, tapi dia seperti biasa tenang aja. Kadang-kadang geram juga kita dibuatnya.

Cuma apa yang aku lihat, anakku ni hari-hari baca Quran, buat solat hajat dan puasa. Perkara tu memang dia susah nak tinggal. Aku pun lepas solat memang akan doakan sentiasa untuknya. Satu lagi, dia ni memang hebat dalam subjek matematik dan matematik tambahan ataupun admat. Bayangkan, pagi-pagi si adik kejut dia untuk selesaikan soalan admat tu, dia dengan pantas terus bangun dan selesaikan soalan tu. Malah memarahi adiknya yang katanya soalan mudah pun tak dapat jawab. Apalagi adiknya, nangislah. Satu je perangai dia, kalau ajar subjek tu memang garang. Hinggakan adiknya tak mahu rujuk pada kakaknya lagi. Jadi bila aku nampak keadaan tu, tiba-tiba aku rasa ada satu kelebihan pada anakku yang mana sebelum ni aku kurang yakin padanya. Selesai peperiksaan SPM, anakku tolong neneknya ditaskar untuk beberapa bulan sehingga keputusan SPM-nya keluar. Sungguh tak sangka yang neneknya memberikan anakku sejumlah wang yang banyak dan aku simpan bagi menampung perbelanjaan anakku jika masuk ke IPTA nanti. Aku ni memang mengharapkan semua tu. Harapanku terhadap si kakak ni amat tinggi. Sehinggalah waktu yang dinanti-nantikan keputusan peperiksaan SPM telah keluar. Di rumah, kami sudah mengetahui menerusi dalam talian dan aku mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Yang Maha Esa. Keputusan anakku cemerlang. Dengan subjek teras dan berbekalkan aliran sains, aku yakin anakku akan mendapat tempat untuk sambung belajar. Setelah mengetahui keputusan itu, aku dan anakku dengan hati yang gembira terus ke sekolah untuk mendapatkan slip keputusan.

Maka selepas itu aku dan anakku mula memohon dan mengisi borang untuk sambung belajar. Ini termasuklah Politeknik, Matrix, Uni KL dan UiTM. Beberapa bulan selepas itu keputusan Matrix telah keluar. Tetapi nama anakku tiada dalam senarai dan aku telah membuat permohonan manalah tahu nama anakku termasuk dalam panggilan seterusnya. Aku sedikit hampa apabila mengetahui anak-anak kawanku dan anak-anak saudaraku yang lain berjaya ke matrik sedangkan anakku masih belum tersenarai. Kadang-kadang rimas juga masing-masing tanya, anak kau dapat tak? Aku ni diamlah aja. Tiba-tiba keputusan Uni KL keluar dan alhamdulillah anakku berjaya. Di sana bagus juga kerana pinjamannya rendah di bawah MARA. Jadi tidaklah membebankan ibu bapa untuk memikirkan pembelajaran anak. Tetapi apa yang lebih mengejutkan aku, selang beberapa hari selepas itu dan air mataku mengalir, tanda gembira tak kala menerima berita daripada anakku sendiri yang namanya telah muncul di email UiTM dengan perkataan tahniah. Tetapi dalam gembira aku pula memikirkan banyak perkara sekiranya anakku akan menerima tawaran ke UiTM Cawangan Sarawak. Aku akan menolak kerana sukar untuk aku lepaskan anakku sejauh itu. Mengikut kos yang dimintanya iaitu Food Technology hanya ada di Sarawak dan Kuala Pilah saja. Aku memang mengharapkan agar anakku akan mendapat belajar di UiTM Kuala Pilah kerana dekat dengan rumah kami. Kemudian keesokannya tepat pukul 3 petang, sekali lagi aku gembira bukan kepalang kerana anakku telah ditempatkan di UiTM Cawangan Kuala Pilah. Syukur tak terungkap dengan kata-kata. Selama ini kami tak putus berusaha dan berdoa. Itulah cerita mengenai peluang anakku sambung belajar. Sekarang apabila diceritakan semula, aku rasa kelakar sebab keluarga ku mengatakan ibunya pula yang lebih-lebih dari anak. Apapun, aku bersyukur dengan ketentuan ini.

Baiklah saudara, nampaknya bukan orang saja yang mencemburui kita, masa juga turut mencemburui kita. Nampaknya dah sampai di sini saja tugasan saya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Terima kasih kepada saudara yang terus menemani saya 4 jam melalui siaran hari ini. Semoga setiap lagu yang berkumandang menjadi teman dan mendamaikan hati, dan setiap kenangan yang hadir mengukir senyuman di jiwa. Kenangan yang indah tidak dapat dilupa ditelan waktu, maka ia tersimpan kemas di dalam hati dan sentiasa hidup dalam ingatan. Sekiranya ada terkasar bahasa, saya memohon maaf. InsyaAllah ada rezeki kita bersua lagi di ruang udara Radio Klasik. Dan selepas ini, rakan penyampai Firdaus Isa akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Sampai di sini saja tugasan saya. Saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa. Terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Isnin 8 Jun 2026, bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan saya Firdaus Issa dalam ritma klasik bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada rakan penyampai Mutia Samsudin yang menemani saudara sebentar tadi.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terus menggamit kenangan di Ritma Klasik bersama saya Firdaus Isa. Terima kasih kepada yang melaporkan diri ya di laman WhatsApp Radio Klasik. Antara yang melaporkan diri, kita ada Haji Kamil, kita ada Zulkarnain Yunus, Kak Tipah Sakijan, Sazali di Teluk Danga, JB Din Banjari, Osman Dahan di Ipoh, KMA, KMA ke Kima ni, Aziza Osman pun ada, Kak Radin Jamilah pun ada, Kak Wan Noriza, Mas Alostar, Muzah Temon, Imah Marang, Hajah Sarai Haji Karsid, Kak Rus di Kuang Selangor, Yusuf Dana di Pantai Seremban, Kak Halifah Kajang, Sarina Damuru, Roza Razali di Kuching Sarawak, Zaila Husin di Ipoh, Kak Rohaya di Kuching Sarawak, siapa lagi? Kita ada Nani Nur, kita ada juga kita ada siapa? Kita ada Pak Jenal di AU1A Taman Keramat. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemu. Dan macam biasa, bila adanya Firdaus Isa di petang-petang hari ini, jadi kita akan buka sesi untuk sembang-sembang petang SSP. Tajuk untuk petang ini sehingga pukul 7 malam ni, saya nak cerita tentang perasaan. Jadi apa perasaan saudara? Mungkin gembira ke sedih ke, boleh kongsikan di talian 013-5656-128. Dan jangan lupa pukul 6.30 minit petang nanti, kita ada rakan niaga Taman Menggami Kenangan bersama Cik Sharifah.

0: Ritma Klasik.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, Syajiri.
2: Waalaikumsalam, ya, Cik Sharifah. Apa yang boleh saya bantu?
0: Macam ni, saya dengar Syajiri ada menjalankan bisnes F&B, betul ke?
2: Betul.
0: Kongsikanlah latar belakang perniagaan yang diusahakan tu.
2: Boleh.
0: Saya nak tahu.
2: Saya ada kafe dekat Denai Alam, insyaAllah. Jadi kafe tu adalah jual ada tom yam, ada masakan goreng-goreng, Chinese style punya food pun ada.
0: Beraneka cita rasa lah ni.
2: Ya, betul.
0: Alhamdulillah. Berkenaan dengan kafe tu yang memberikan kelebihan berbanding dengan kafe-kafe yang lain di luar sana.
2: Ya, macam kafe kita ni yang best dia, dia punya top seller kita, kafe kita ni ada laksa Johor terangkat. Kena try. Lagi macam Chinese dia, kita ada Penang Char Kway Teow. Lepas tu kita ada Cantonese Kway Teow. Western pun ada. Chicken chop, grilled chicken chop, lamb chop.
0: Memenuhi cita rasa para pelanggan ni. Semua peringkat umur ya boleh mencuba masakan daripada kafe Syajiri ni. Apa nama kafe tu?
2: Okey, nama kafe tu Cakap Kafe.
0: Siapa yang memberi inspirasi untuk menamakan kafe tersebut?
2: Saya sendirilah.
0: Tentu kan.
2: Okey, dia punya nama tu dia unik tau. Dia Cakap, CHA tu. Dia Cha, macam kalau Chinese cakap Cha, minum. Lepas tu cup, CUP tu cup lah. It's a cup lah kan.
0: Oh, ingat kan nak suruh kita bercakap kalau berada dalam kafe tu.
2: Ya, kadang-kadang kita suruh bercakap lah. Kadang-kadang orang main telefon tak bercakap. Ya,
0: menarik sekali. Bagaimana agaknya dengan sambutan orang ramai setakat ni?
2: Okey, Alhamdulillah. Untuk kafe tu Alhamdulillah masih ada lagi peminat-peminat dia. Dan di kawasan tu dah terkenal lah di Tanah Alam, Shah Alam ni. Kafe tu.
0: Sejak bila penubuhannya tu?
2: Okey, kafe ni dah lama dah. Ianya dah dalam 10 tahun macam tu lah.
0: Wow, agak lama tu.
2: Lepas tu, dalam masa yang sama juga saya ada buat F&B makanan di food festival. Tu pun ada juga. Dan sekarang ni saya dekat Manjung macam tu. Dia berpindah randah lah. Saya selalunya ikut Havoc Food Festival.
0: Mungkin ramai juga yang nak tahu ni, apa rahsianya bertahan melaksanakan bisnes ni hingga ke tahap sekarang?
2: Okey, saya sebenarnya kata kena buat promo lah selalu. Buat promo selalu. Lepas tu kata kita ni Alhamdulillah masih relevan lah dalam industri ni kan. Jadi orang masih lagi kenal. Ya, orang nak rasalah kita punya masakan tu. Kan? Jadi itulah, daripada situlah dapat bertahan sampai setakat ni. Itu yang saya keluar daripada kepompong kafe tu. Saya keluar pergi ke food festival ni. Saya punya makanan yang di food festival ni, makanan lain sikit. Yang ini saya jual macam apa, Zimo Chinese Beef Roti. Dia lain. Yang ini yang saya sekarang ni tengah on to it lah.
0: Apa agaknya antara cabaran yang terpaksa Syajiri tempuhi sepanjang menjalankan perniagaan ni?
2: Cabaran dia bila kita berniaga di luar, cabaran dia adalah cuaca. Biasalah sebab dia outdoor kan. Cuaca kepanasan ataupun hujan. Jadi itu yang kita kena hadapi lah. Kalau macam di kafe tu tak ada masalah sebab dia di kafe.
0: Ya, betul. Itulah antara cabaran yang terpaksa Syajiri tempuhi. Pak kata pepatah, kalau takut di limbur pasang, jangan berumah di tepi pantai. Betul tak?
2: Betul, kita
0: nak ucapkan syabas lah ya kepada Syajiri kerana kini telah berjaya membuka sebuah kafe yang menepati cita rasa para pelanggan ya, hingga ke peringkat yang lebih maju, ke peringkat global ke? Kan? Dan mungkin Syajiri juga nak kongsikan akaun media sosial untuk sesiapa sajalah yang ingin bertandang ke kafe Syajiri. Silakan.
2: Bolehlah datang di Denai Alam, Shah Alam. Cari je CHACUP, cakap kafe. Dekat dalam TikTok ada, dalam Instagram ada. Jadi boleh tengoklah kat situ kita punya perkembangan apa makanan yang kita ada. Juga boleh follow saya punya account TikTok saya, SHAJIRYEMPIRE, Syajiri Empire. Dekat situ semua ada. Dah perkembangan terbaru, saya akan keluarkan single terbaru.
0: Jodohnya?
2: Belum ada. Tak boleh beritahu.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Kami akan tunggu hinggalah single tu keluar, insyaAllah. Dan saya doakan sentiasa dipermudahkan dan terus berjaya ke hadapan. Nombornya nak dihubungi kalau, yelah, mahu tahu ada yang tersesat ke kan.
2: Okey, nombor dia 03-76-32-6446.
0: Itu tadi antara perkongsian daripada Syajiri yang kini sedang bergiat aktif dalam bidang F&B pula. F&B. Jangan lupa terus datang ke lokasi yang telah Syajiri nyatakan tadi. Terima kasih kerana sudi berkongsi cerita tentang perkembangan Syajiri yang terbaru ini. Hingga jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam.
3: #saudarakongsi kami itulah.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
3: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa nak cerita tentang perasaan, perasaan saudara waktu bertutang ni. Baiklah. Kiriman WhatsApp daripada Pak Tih, Pak Tih daripada Jitra, katanya Assalamualaikum Firdaus. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih kepada Pak Tih. Pak Tih rasa sedihlah juga kerana tinggalkan tempat kerja dan staff sekerja yang banyak membantu dalam perkhidmatan selama ini. Kini Pak Tih dah pun sebulan berpencin. Pencin wajib pula tu. Terima kasihlah kerana bacakan kiriman WhatsApp Pak Tih. Selamat bersara wahai Pak Tih yang berada di Jitra, yang menjadi YB sekarang, yang bersara. Baru sebulan pencin dah rindu kat pejabat. Macam mana tu? Kak Alifah di Kajang. Katanya selamat bertugas kepada Firdaus Issa selama hingga pukul 12.30 malam. Terima kasih. Siapa nak kongsikan lagi perasaan saudara? Boleh kirimkan di talian 013-5656-128. Maktam. Maktam. Tadi Pak Tih, ini ada Maktam pula. Maktam terusan Juasih, Negeri Sembilan. Katanya perasaan sedih. Berjauhan dengan cucu, kena pergi UiTM jengka. Jadi bila dengar lagu-lagu di Radio Klasik ni, terhiburlah perasaan. Tapi masih ingatkan cucu yang jauh di perantauan. Macam tu lah, kata apa, nenek yang berjauhan dengan cucu. Baiklah, dengarkan lagu Selamat Jalan Romeo dan jangan kau ucap selamat tinggal, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Dorakkan.
1: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1. Ritma Klasik.
2: Radio Klasik menjamin kenangan. Rosnani Nayan dari Kuala Kurau katanya, kalau gembira, rasa nak sembang panjang. Kalau sedih, saya lebih suka diam seketika. Layan radio dan biarkan masa yang merawat rasa yang lara. Oh, itu caranya. Kak Kamaruzi, Kak Kamaruzi kata, alhamdulillah syukur mengubat hati ibu. Siapa lagi? Alang Din kata cerita perasaan ni memang kadang boleh menyinggung perasaan juga, kata Alang Din. Kata kadang-kadang silap cakap pun boleh jadi salah faham. Jadi berhati-hati bila nak bercakap, kata Alang Din. Itulah perasaan Alang Din. Jadi hati-hati ya kalau nak bercakap dengan Alang Din. Pak Nur Wahab, Pak Nur Wahab di Kampung Tupai, Sik Kedah, katanya hari ini perasaan Pak Long rasa perasaannya berbau durian. Sebab dapat durian daripada sahabat ni, katanya. Oh, perasaan durian pun ada . Hai, macam-macam perasaan saudara petang-petang ni. Boleh kongsikan di talian 013-5656-128. Baiklah. Lepas ini ada lagu Orang Kita, Syajiri dan Sehati dan Sejiwa. Hasil Indah, hanya di Radio Klasik, Ritma Klasik.

0: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1. Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saya bacakan kiriman pantun daripada Roza Razali dan juga pantun daripada Kak Roy. Wonder Glow, Kampung Tulang Rimau, Johor, Negeri Sembilan. Pantun Roza berbunyi, serunai malam buluh perindu, mengalun lagu tanpa irama, jiwa tersiksa suara kubisu, hati menangis tak siapa yang tahu. Sedihnya pantun. Dan Kak Roy Wonder Glow pantunnya berbunyi, assalamualaikum sahabat semua, selamat petang penuh ceria, apa khabar, sedang buat apa? Radio Klasik teman setia. Itulah antara pantun yang dikirimkan pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan. Lepas ini kita ada lagu Chowkit Road, Datuk Sudirman Haji Asyad, dan juga lagu Penyesalan, duet antara Isma Alif dan Liza Aziz, lagu yang menghiasi filem Jejaka Perasaan. Bukan perasaan tetapi Jejaka Perasaan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya dan dia Maha mengetahui, telitilah pada salat hamba-Ku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 28 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ya.

mengetahui apa yang di hadapan mereka yang telah mereka lakukan dan apa yang di belakang mereka yang akan mereka lakukan, dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai Allah, dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya.

Dan jika ada sesiapa di antara mereka berkata, sesungguhnya aku ialah Tuhan selain dari Allah, maka yang berkata sedemikian itu, kami akan membalasnya dengan azab neraka Jahannam. Demikianlah kami membalas golongan yang zalim.

0: Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Lalu kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjaki

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz. Berti

0: Ritma Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama pada dasar waktu sekarang pukul 7.45 minit malam, menghampiri pukul 8 malam. Macam biasa pukul 8 malam sehingga pukul 9 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 kita ada berita dan kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik pada pukul 9.15 minit malam. Baik, sempat lagi saya bacakan kiriman pantun daripada Katrun di Tuaran Sabah. Pantunnya berbunyi, bila marah wajah muram, berilah hadiah penyejuk hati. DJ Firdaus, selamat malam, selamat bertugas, selamat berkonti. Bunga mekar setiap pagi, sungguh cantik hiasan taman. Radio Klasik penghibur setiap hari dengan DJ-DJ yang cantik menawan. Terima kasih kerana berikan hadiah penyejuk hati kepada DJ Firdaus. Terima kasih.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga

0: ritme klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
4: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
5: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi? Ada lagi.
5: Apa kena lubangi doa aku?
6: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.
1: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
2: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Geta Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: ritme klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kendangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 9.17 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik. Baiklah, kita teruskan Ritma Klasik malam ini dengan lagu Rindu dan Janji, Eramli dan juga Rindu dan Air Mata, Datuk Khadijah Ibrahim, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah gak Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Saya Bagio.

0: Radio Klasik di Georgetown 101.7.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Ritma Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan bertemankan saya Firdaus Isa. Sehingga pukul 12.30 malam. Pukul 12.30 malam hingga 6 pagi ada lagu-lagu tanpa henti dan sepanjang jalan kenangan. Jadi saya sekarang kalau nak dengarkan suara saya pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Baik, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Macam biasa, ramai yang melaporkan diri. Antara yang melaporkan diri, Mak Andak Izzat Sungai Petani. Bila cerita tentang sungai ni, rupa-rupanya di dalam dunia ni ada 19 negara yang tak ada sungai. Jadi, antara negara yang tak ada sungai, termasuklah Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Emirat Arab Satu, Oman, Bahrain, Yaman dan Malta. Yang lain, cuba cari sendiri. Antara negara yang tak ada sungai, kebanyakannya negara yang tak ada sungai ni negara yang di berada di padang pasir, negara Arab begitu. Jadi bersyukurlah kita ada sungai dan jagalah keindahan sungai kita.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Geta Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan. Ritma Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, Din Banjari kata cerita tentang sungai. Di belakang kebun saya ada sebatang sungai dinamakan Sungai Sembrong. Jadi waktu saya memandu helikopter, katanya helikopter faham-faham je lah. Ketika di kebun tu, bila berehat tu saya mancing lah, dapatlah ikan puyuh dekat situ. Terima kasih kepada DJ yang bacakan, kata Nin Banjari. Macam tu lah cerita tentang sungai. Tak cerita tentang sungai sebenarnya. Kebetulan tadi bila ada pendengar kita yang kata apa, yang berasal dari tempat yang ada sungai, ceritalah tentang sungai, kenangan sungai, gitu je lah. Baiklah, lepas ini kita lagu Kenangan Taman Cinta, Teja dan Pertemuan Seribu Kenangan, Raja Emma, hanya di Radio Klasik.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ritma Klasik.

bodoh campur cerdik. Saban hari dia suka bersolek, sampai otak saya jadi naik pelik. Cakap salah, tak cakap salah, jadi semua serba salah. Jikalau sudah dia kerja di dapur, nasi dimasak menjadi bubur. Ikan di siang semuanya hancur, berencah di tubuh habis.

rumah cukup nyamalas, baik menyapu, baik berkemas. Bangun tidur pukul 15, laki yang mana hati tidak panas. Dilarang salah, tak larang salah, jadi semua serba salah. Muka naik pucat, badannya pun letih. Disuruh bikin kopi, dibikinnya teh. Disuruh beli roti, dibelinya kuih. Laki yang mana

disuruh ambil gelas, diambilnya cawan, disuruh ambil piring, diambilnya pinggan, disuruh ambil mentega, diambil belacan, hati yang mana?

0: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.
1: Kau ni apaan? Ha?
2: Oh, kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasihan semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Nostalgia di Klasik.
8: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara. Induk Maimun kata selamat malam Firdaus, selamat malam. Katanya hari ini hari lahir anak induk yang bernama Muhammad Firdaus, macam nama saya. Selamat hari lahir kepada Muhammad Firdaus ya. Kepada yang sambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir. Moga di orang kata apa? Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Baiklah. Lepas ini kita ada lagu Mengecap Bahagia, nyanyian Zainab dan Razak Masjid. Dan sebab itu kita ada lagu Engkau lah, nyanyian Dato' Ahmad Daud, dan lagu Bertepuk Tangan, nyanyian Salbiah Harun.

Radio Klasik menggamit kenangan berlalu. Sebenarnya tadi lagu bertepuk tangan. Ada ke yang tengah bertepuk tangan tu? Lagu bertepuk tangan, nyanyian Salbiah Harun. Baiklah, terima kasih kepada antara yang setia dengarkan Nostalgia di Klasik. Macam Pakcik Razali di Selayang, Syarif Amir di Alostar, Hamidi Nur di Alopongsu, Yop Rahim di Bota Kiri, Kak Long Greek. Siapa lagi? Kita ada Haji Jaafar Ujang, Kak An, Norehan di Bandar Estek, Zala Husin di Ipoh, Kak Langjerantun, Mas Alostar, Nin Banjari, Rokiah Teratai, Mama Ila Labu, Ajik Saadia Osman, Min Rahim di JB, Kak Muzlah Temon, Tok Mio di Taman Simpang Taiping, Roza Razali di Kuching, Haji Fatimah Zah, Pak Wan Bubur Lambuk, Kalakati Purba di Sabah dan Kak Alifah Kajang. Tak lupa juga Pak Lah di Kampung Sering dan Induk Maimun. Ini semua antara yang sempat saya sebutkan nama, antara yang betul-betul tak lepaskan Nostalgia di Klasik yang bersiaran setiap malam pukul 10 hingga 11 malam. Pukul 11 malam nanti akan ada berita. Lepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya tinggalkan saudara dengan dua buah lagu, iaitu lagu Berpisah Jangan Gelisah, nyanyian Fazilah Jonet, dan Tiada Tangis Mengiringi Perpisahan, nyanyian Alfian. Radio Klasik menggami kenangan. Assalamualaikum.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Geta Pujaan Klasik, carta malam segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malam segar pilihan.
2: Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM.

0: Radio Klasik di Seremban 87.9.
1: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur pada Allah. Pada hari ini kita bersama untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Fussilat, bermula pada ayat 47 sehingga ayat 54 juzuk yang ke-25. A'u

0: Sadaqallahul Azim.
1: Daripada ayat yang kita bacakan tadi, di antara beberapa pelajaran yang paling utama, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di antara sikap manusia tak kala mereka ditimpa dengan ujian, mereka banyak berdoa kepada Allah. Namun apabila ujian tersebut diangkat, maka mereka lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka kembali engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah di antara beberapa pelajaran penting yang boleh kita ambil bersama pada ayat yang dibacakan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah ianya memberikan manfaat yang besar untuk kita bersama. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM Menjana Minda. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Haud. H-A-U-D. Haud. Haud adalah kolam.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
5: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, Mengkamik Kenangan. Irama Mengkamik Kenangan, 6 jam tanpa henti, Harmoni Klasik.

0: Radio Klasik di Singapura 106.7. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan. Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja. Menemani malam ke awal pagi saudara.

Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi. Anak aku yang sulung memang seorang yang tenang aja, walaupun dalam hati aku ni risau dan resah sentiasa. Yalah, aku tengok si kakak ni masa peperiksaan CJ pelajaran Malaysia SPM tenang aja. Bahkan lebih banyak tidur dari belajar. Belajar tu kadang-kadang 1 jam, paling lama pun 2 jam, selebihnya tidur. Aku bukannya apa, risau. Takut dia ketinggalan dan tak dapat masuk universiti seperti sepupu-sepupunya yang lain. Bila fikir, memang malu jugalah kalau dia tak dapat masuk ke mana-mana IPTA. Anak aku ni memang tak nak pergi tuition, hanya belajar di rumah saja, berbekalkan buku-buku yang dia cari sendiri di kedai-kedai buku. Banyaklah buku-buku aktiviti, buku gerak gempur SPM. Ada juga soalan-soalan yang dia cari dari Terengganu, Johor dan negeri-negeri yang lain sebagai bahan ulang kajinya. Habis beratus ringgit jugalah. Tak kisah, janji dia dapat apa yang dia mahu. Aku ni di rumah asyik membebel je. Tapi dia seperti biasa, tenang aja. Kadang-kadang geram juga kita dibuatnya.

Cuma apa yang aku lihat, anakku ni hari-hari baca Quran, buat solat hajat dan puasa. Perkara tu memang dia susah nak tinggal. Aku pun lepas solat memang akan doakan sentiasa untuknya. Satu lagi, dia ni memang hebat dalam subjek matematik dan matematik tambahan ataupun admat. Bayangkan, pagi-pagi si adik kejut dia untuk selesaikan soalan admat tu, dia dengan pantas terus bangun dan selesaikan soalan tu. Malah memarahi adiknya yang katanya soalan mudah pun tak dapat jawab. Apalagi adiknya, nangislah. Satu je perangai dia, kalau ajar subjek tu memang garang. Hinggakan adiknya tak mahu rujuk pada kakaknya lagi. Jadi bila aku nampak keadaan tu, tiba-tiba aku rasa ada satu kelebihan pada anakku yang mana sebelum ni aku kurang yakin padanya. Selesai peperiksaan SPM, anakku tolong neneknya ditaskar untuk beberapa bulan sehingga keputusan SPM-nya keluar. Sungguh tak sangka yang neneknya memberikan anakku sejumlah wang yang banyak dan aku simpan bagi menampung perbelanjaan anakku jika masuk ke IPTA nanti. Aku ni memang mengharapkan semua tu. Harapanku terhadap si kakak ni amat tinggi. Sehinggalah waktu yang dinanti-nantikan keputusan peperiksaan SPM telah keluar. Di rumah, kami sudah mengetahui menerusi dalam talian dan aku mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Yang Maha Esa. Keputusan anakku cemerlang. Dengan subjek teras dan berbekalkan aliran sains, aku yakin anakku akan mendapat tempat untuk sambung belajar. Setelah mengetahui keputusan itu, aku dan anakku dengan hati yang gembira terus ke sekolah untuk mendapatkan slip keputusan.

Ketika selepas itu aku dan anakku mula memohon dan mengisi borang untuk sambung belajar. Ini termasuklah Politeknik, Matrix, Uni KL dan UiTM. Beberapa bulan selepas itu keputusan Matrix telah keluar. Tetapi nama anakku tiada dalam senarai dan aku telah membuat permohonan manalah tahu nama anakku termasuk dalam panggilan seterusnya. Aku sedikit hampa apabila mengetahui anak-anak kawanku dan anak-anak saudaraku yang lain berjaya ke Matrix sedangkan anakku masih belum tersenarai. Kadang-kadang rimas juga masing-masing tanya, anak kau dapat tak? Aku ni diamlah aja. Tiba-tiba keputusan Uni KL keluar dan alhamdulillah anakku berjaya. Di sana bagus juga kerana pinjamannya rendah, di bawah MARA. Jadi tidaklah membebankan ibu bapa untuk memikirkan pembelajaran anak. Tetapi apa yang lebih mengejutkan aku, selang beberapa hari selepas itu dan air mataku mengalir, tanda gembira tak kala menerima berita daripada anakku sendiri yang namanya telah muncul di email UiTM dengan perkataan tahniah. Tetapi dalam gembira aku pula memikirkan banyak perkara sekiranya anakku akan menerima tawaran ke UiTM Cawangan Sarawak. Aku akan menolak kerana sukar untuk aku lepaskan anakku sejauh itu. Mengikut kos yang dimintanya iaitu Food Technology hanya ada di Sarawak dan Kuala Pilah saja. Aku memang mengharapkan agar anakku akan dapat belajar di UiTM Kuala Pilah kerana dekat dengan rumah kami. Kemudian keesokannya tepat pukul 3 petang, sekali lagi aku gembira bukan kepalang kerana anakku telah ditempatkan di UiTM Cawangan Kuala Pilah. Syukur tak terungkap dengan kata-kata. Selama ini kami tak putus berusaha dan berdoa. Itulah cerita mengenai peluang anakku sambung belajar. Sekarang apabila diceritakan semula, aku rasa kelakar sebab keluarga ku mengatakan ibunya pula yang lebih-lebih dari anak. Apapun, aku bersyukur dengan ketentuan ini.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

Radio Klasik di Kangar 94.9. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan Semanggang. Alangkah sakit penanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.
1: Irama menggambit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Kuantan, 107.9. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

adik, sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Sentiasa sihat endaknya. Saya Zura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Hari ini hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi tadi. Dan waktu syuruk 7.3 minit pagi nanti. Semalam dengan hari ini, lagu-lagu nasyid dari 12.30 malam, lagu-lagu langgam tu biasanya disusun oleh Asrul Bakar. Pukul 12.30 malam lagu-lagu biasa sehinggalah pukul 6 pagi tadi. Pukul 5 sehingga pukul 6 pagi lagu-lagu nasyid yang disusun oleh Asrul Bakar semalam dan juga hari ini. Baiklah saudara, kalau tadi saudara dihiburkan bersama dengan Klik Fantastic, Kisahku Dirantau, lagu tahun 1972, antara kumpulan yang popular di Malaysia satu ketika dulu, Nusantara, pemuzik dari Indonesia. Nama penyanyinya Greg Prianto Manupasa. Kan? Dan kumpulan ini juga cukup popular, selalu mengiringi penyanyi Sunny Sahuri dan juga S. Rosli. Itulah dia, Kisahku Dirantau, Klik Fantastic. Baiklah saudara, nantikan bersama untuk lagu-lagu seterusnya. Azura ada susun cantik untuk saudara semua ya. Kejap lagi kita nak dengar lagu daripada persembahan Kartina Dahari, Hatiku Pernah Luka. Kita ada Mustar, Lamaran Cinta. Tapi sebelum itu, berhibur dengan Salima Mahmud, lagunya Setelah Kecewa. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia Shima sepanjang malam keresahan. Lagu tahun 1991. Sebuah lagu ciptaan Awang BPR. Macam-macam lagu sebenarnya Awang dah cipta. Usia 9 tahun lagi dah pandai main gitar tong kepunyaan abangnya. Abangnya beli, letak dekat rumah. Abang dia kata, kau jangan main gitar ni. Jangan sentuh gitar ni. Dia kata. Tapi Awang BPR ni dia degil lah. Main gitar tu dia belajar sendiri, baca not dari buku yang abang dia beli tu sambil apa sehingga pandai. Petik gitar, baca not semualah. Lepas tu singgah satu hari abang dia terkejut. Pandai main gitar, pandai baca not semua, pandai buat lagu pula tu. Azra lupa lagu apa yang pertama kali beliau pelajari. Itulah ketekunan komposer hebat Awang BPR. 6.38 minit pagi, Azura di sini menemani saudara singgalah pukul 10 pagi nanti menerusi sajian klasik. Ini cerita semalam yang tular seekor penyu yang sesat. Bukan kura-kura kura-kura dengan penyu lain. Ini penyu. Penyu sesat dan terperangkap di dalam longkang berhampiran sebuah motel di Tanjung Kling yang telah diselamatkan oleh Abang Bomba lagi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka. Lebih kurang pukul 11.30 minit pagi semalam lah kalau tak silapnya, telah menerima panggilan kecemasan mengenai penemuan spesies penyu laut yang dilindungi itu telah tersangkut di dalam longkang berhampiran motel berkenaan. Jadi sepasukan 7 anggota Bomba telah datang ke lokasi dan sebaik tiba saja didapati terdapat seekor penyu tersangkut di dalam longkang berkenaan sebelum Bomba menjalankan kerja-kerja menyelamat bagi mengeluarkan penyu tersebut. Azra tengok dalam gambar punyalah besar penyu tu ya. Walau bagaimanapun akhirnya operasi berjaya diselesaikan sepenuhnya sebelum penyu itu dilepaskan semula ke laut dalam keadaan selamat. Itulah dia. Baiklah saudara, kita nak berhibur dengan lagu Kembara Impian Seorang Nelayan. Tapi sebelum itu Teti Kadi dengan Layu Sebelum Berkembang. Semuanya bersama kami Sajian Klasik.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

untuk DJ-DJ hebat, Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

7.30 kita ada cubit-cubit manja. Beribu bersama dengan Ghost Plus, kereta api pagi. Kita ada Sanisa Huri, selepas itu pandang pertama. Semuanya sajian klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Alia, barang-barang awak dah angkat ke rumah baru?
2: Dah le.
1: Kenapa tak cakap? Saya bolehlah tolong apa yang patut.
2: Lambatlah awak ni, Saif. Saya dah minta tolong Sudin, Tapa dengan Ravi dengan Aceng. Nak agak Abang Ajis. Memang sampai kesudah tak nampak batang hidung. Tapi itulah nasib baik. Sekelip mata je diorang buat kerja. Dah selesai.
1: Marah betul dengan Abang Ajis. Tapi tak apalah. Eloklah gitu. Untung tau awak berjiran dengan Cik Uji hari ni. Hari-hari dapat makan masakan dia.
2: Ya, kami bertukar-tukar resepi masakan. Barulah mesra dan sepakat hidup berjiran ni. Minggu ni pun, dia nak ikut saya pergi hiking. Nak buat video travel log katanya. Tak tahulah tu.
1: Oh, pergi hiking. Hati-hatilah Alia. Nak-nak awak pergi dengan Cik Uji untuk apa? Video travel log tu.
2: Kenapa pula? Tak boleh ke?
1: Boleh tu boleh lah. Cuma jangan alpa, jangan obses sangat rakam video. SOP pendakian mestilah kena patuh.
2: Itulah saya dengar berita RTM kemarin mengenai SOP tu.
1: Kalau terjadi apa-apa macam kejadian tersasar dari laluan asap pendaki ni, jangan panik. Sebaliknya, amalkan formula stop bagi meningkatkan peluang untuk diselamatkan.
2: Stop? Apa formula stop tu, Saif?
1: Nak ceritalah ni. Formula tu merujuk kepada sit, duduk. T, think, berfikir. O, observe, memerhati. Dan P, plan, merancang. Yang merupakan prosedur asas ikhtiar hidup dalam hutan.
2: Saya ingat kalau tersesat, teruskan berjalan ke depan lagi.
1: Kalau awak teruk ke depan, jauh tersesat lah. Sesilap, lagi tinggi. Awak kena duduk bertenang. Baru kita boleh fikir secara waras, Lia.
2: Faham. Barulah jelas. Kena ada kelas pendakian kalau macam ni.
1: Itulah, saya jelaskan secara terperinci mengenai elemen ting ni. Mengimbas kembali laluan yang telah dilalui. Termasuk kedudukan terakhir, penanda trek, arah perjalanan dan bentuk muka bumi sebelum menyedari diri itu tersesat. Kemudian, langkah memerhati, observe. Keadaan sekeliling bagi memastikan kawasan berkenaan selamat. Selain mengenal pasti, sumber sedia ada macam bekalan makanan, air, ubat-ubatan dengan peralatan kecemasan.
2: Apabila kita mengetahui sumber yang masih dimiliki, kita boleh membuat perancangan, plan yang lebih baik dan realistik berdasarkan situasi semasa. Saya dah faham sekarang.
1: Satu ni penting, Alia. Kalau awak bergerak dalam kumpulan, patuh arahan ketua ekspedisi, penunjuk arah dan sweeper ataupun pendaki terakhir, bagi mengelakkan peserta tercicik.
2: Jika melibatkan operasi mencari dan menyelamat atau SAR, pendaki perlu kekal berada di lokasi yang selamat dan terbuka jika mahu dikesan di udara.
1: Mereka pun boleh membuat isyarat dengan membentangkan kain kemah atau pakaian berwarna terang. Membentuk simbol SOS. Menggunakan batu ke kayu ataupun menggunakan asap pantulan cahaya daripada cermin.
2: Harap pendaki-pendaki ni sentiasa peka dengan formula dan panduan pendakian sebelum memulakan aktiviti ni.
1: Yalah, Alia. Setiap pendaki kena bawa peralatan asal termasuk wisil kecemasan, pisau poket, kit kecemasan, pemetik api, serta bekalan makanan dan kecemasan untuk air. InsyaAllah barulah kuat semangat kita. Kalau semua keperluan tu ada, dapat membantu kita sepanjang pendakian. Faham.
2: Baik. Terima kasih, Saif, dengan keterangan pendakian ni. Saya nak jumpa Cik Uji lah. Saya nak jumpa Cik Uji. Dia macam ada bawa.

adalah lagu daripada persembahan Lili Suryani, Tiga Malam. Lagu ni merupakan lagu patriotik, lagu perjuangan menerusi filem Bunga Putih tahun 1963. Sebenarnya banyak lagi lah lagu yang dipopularkan oleh Lili Suryani. Dulu saya pernah siarkan lagu Gang Kelinci, tapi saya tak cerita habis Gang Kelinci tu diciptakan oleh Titik Puspa tahun yang sama 1963. Rumah Lili Suryani tak jauh dengan Titik Puspa. Lili Suryani tinggal di Pasar Baru Gang Kelinci. Titik Puspa tinggal di Raden Saleh. Pagi-pagi udah datang minta diciptakan lagu buatnya. Dia kata, "Tante, bikin lagu dong." Terus, iya sini, main dulu-dulu sini, kata Titik Puspa. Jadi, petang sore tu tak juga dicipta lagu untuknya. Tapi lama-lama tu barulah dibikin lagu untuk Lili Suryani untuk menyanyikan lagu Gang Kelinci tu. Itulah dia. Apa ni, perhubungan erat antara penyanyi dulu. Sanggup datang rumah, tunggu lama, itulah dia. Lili Suryani, Tiga Malam. 7:39 minit pagi. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Radio Klasik yang mendengar siaran kami. Saudara terus muat turun RTM Click. Aplikasi itu penting untuk saudara menonton nanti pertandingan Piala Dunia, bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jangan ketinggalan RTM sebagai penyiar rasmi untuk perlawanan itu. Jadi setia bersama kami, kita nak dengar sekejap lagi Susan Lancaster dengan Bukan Sekadar Lakonan. Ini dia Chris Vadim, pertemuan pertama. Sajian Klasik.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.